0: UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing ya, termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing yang juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu.

0: si modifikasi cuaca juga harus siapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai

0: oleh hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
2: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Kelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRASEMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Setiap pelanggaran, setiap kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antuan Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saya hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi, menghadirkan Halo Bima dan Kahaba Angi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan sajian informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami, www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini, pendengar? Apa sedang kasmaran? Seperti lagu Pinkan Mambo di pagi hari ini ya. Dan juga ada Dewa 19 tadi yang membuka pagi kita di Lintas Bima pagi ini dengan Separuh Nafasku. Saya Nurul Inaya, kembali mengudara untuk Anda pendengar melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya aplikasi yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda, agar bisa mendengarkan siaran RRI yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 RRI Bima. Pagi hari ini pendengar, tepatnya edisi Rabu 12 Agustus 2026, saya kembali menyapa Anda dengan sajian informasi yang terkini, terpercaya dan terupdate, tentunya yang dikutip dan dilansir dari laman Berjuta Informasi, laman kebanggaan kami, laman kebanggaan kita semua, juga ada www.rri.co.id. Pemerintah Kota Bima, pendengar, ini informasi pertama untuk Anda, bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima, kembali menggelar kegiatan operasi pasar gerakan pangan murah. Kegiatan ini digelar sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Bima dalam upaya menjaga ketahanan pangan, sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat. Dilaksanakannya 11 Agustus 2026 kemarin, pendengar, dalam kegiatan operasi pasar murah ini, pemerintah bersama Perum Bulog Cabang Bima menyediakan beberapa kebutuhan pokok masyarakat, diantaranya ada beras, ada minyak goreng, dan gula pasir. Untuk harganya sendiri, pemerintah menawarkan harga yang cukup terjangkau, lebih rendah dari harga biasanya, di mana beras sesuai dengan jenisnya memiliki harga yang berbeda. Untuk beras SPHP ini dibanderol dengan harga Rp57.000 per 5 kilogramnya, dengan stok yang tersedia sebanyak 1,5 ton dan beras premium sebanyak 200 kilogram dengan harga jual sebesar Rp74.500 per kilogramnya. Sementara untuk minyak goreng, tersedia minyak kita dengan harga jual sebesar Rp15.500 per liter, sebanyak 600 liter, dan gula pasir dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram, sebanyak 100 kilogram. Kegiatan operasi pasar gerakan pangan murah ini dilaksanakan di halaman kantor Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima, dan tentunya dihadiri oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan serta pembangunan Kota Bima, juga didampingi oleh seluruh tim TPID, Camat Asakota, dan Lurah Jatiwangi. Dengan adanya kegiatan ini, pendengar, masyarakat tentunya bisa merasa terbantu dan berharap dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bima juga tidak tinggal diam, tetapi berkomitmen akan terus memperkuat koordinasi dengan distributor dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang sejahtera.

Kita beralih ke Kabupaten Dompu Peningar. Ada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 173 warga terpapar Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sebagai penderita atau sebagian penderita masih membutuhkan pendampingan dan pengobatan secara berkelanjutan. Fitratul Ramadan sekaligus Direktur RSUD Dompu menjelaskan dari total 173 kasus yang tercatat ini ada sebanyak 99 orang masih aktif menjalani kontrol dan berada dalam jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu 52 orang tercatat hilang kontak dan 22 orang lainnya meninggal dunia. Menurut Fitratul, RSUD Dompu terus memberikan pelayanan bagi orang dengan HIV atau ODHIV melalui klinik voluntary counseling and testing atau VCT atau layanan counseling dan tes HIV serta menyediakan terapi pengobatan bagi pasien. Fitratul menjelaskan sejumlah kasus baru HIV juga ditemukan saat pasien menjalani pemeriksaan dan pengobatan untuk penyakit lain di RSUD Dompu. Salah satu temuan terbaru terjadi pada 11 pasien yang awalnya datang dengan keluhan tuberkulosis atau TBC. Setelah menjalani pemeriksaan laboratorium, seluruh pasien tersebut diketahui juga terpapar HIV. Untuk mencegah penularan HIV, pendengar, masyarakat dihimbau menerapkan perilaku seksual yang aman, kemudian tidak menggunakan jarum suntik atau alat tajam secara bergantian, serta memastikan darah pendonor tidak melalui pemeriksaan telah melalui pemeriksaan HIV. Dan sementara bagi pengidap HIV, pengobatan utama dilakukan melalui terapi antiretroviral dengan menggunakan obat antiretroviral. Pengobatan ini tidak menghilangkan virus secara total, pendengar, tetapi mampu menekan jumlah virus hingga tingkat yang tidak terdeteksi, menjaga daya tahan tubuh serta mencegah penularan kepada orang lain. Pemerintah daerah melalui KPAD dan fasilitas pelayanan kesehatan terus memperkuat edukasi, deteksi dini serta layanan pengobatan untuk menekan angka penularan HIV di Kabupaten Dompu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 3 hal penting. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Halo Bima untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Namun jangan khawatir, saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Anda di acara selanjutnya. Masih ada Kahabah Agi, mari kita saling mengabarkan.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 91,4 MHz Pugama Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Lintas Bima Pagi, dalam tugas saya di pagi hari ini untuk Anda. Selanjutnya kita berada di Kahaba Agni, mari kita saling mengabarkan. Sebelum kita masuk ke sajian informasi lainnya, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda informasi cuaca. Bagaimana perkiraan cuaca hari ini yang biasanya disampaikan oleh forecaster on Dati BMKG Bima. Hari ini yang bertugas ada rekan Chelsea dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM, pendengar. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar rekan Chelsea?
1: Baik rekan.
0: Baik, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar di pagi hari ini rekan?
1: Sudah siap rekan.
0: Sudah siap, baik pendengar, karena rekan Chelsea sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster on Dati BMKG Bima edisi Rabu 12 Agustus 2026 oleh rekan Chelsea. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 12 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk angin permukaan, dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam. Dan dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara sendiri diprediksi berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 93%. Pada sore hari nanti, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk esok hari, matahari akan terbit pada pukul 06.16 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut, di mana di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Lalu di Pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan selanjutnya di Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 4 hingga 6 meter. Selain itu, saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Bima dan Dompu telah berada pada puncak musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi potensi kekeringan yang umumnya terjadi pada periode musim kemarau. Masyarakat juga diimbau agar

0: Untuk itu, masyarakat dapat mengakses informasi cuaca terkini yang akurat dengan mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa mengikuti atau follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima, dan juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih rekan Chelsea dan selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih juga rekan.
1: Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster on data BMKG Bima, rekan Chelsea, yang dimana informasi ini berlaku mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bisa Anda akses informasi setiap harinya melalui laman media sosial BMKG Bima atau mendownload aplikasinya. Selain itu, untuk Anda yang setia dengan Pro 1 RRI Bima yang mendengarkan Kahaba Angi setiap paginya, bisa tetap mendengarkan di siaran pagi Kahaba Angi, tepatnya di Lintas Bima Bagi. Saya Nurul Inayah, masih terus mengudara untuk Indonesia dengan rangkaian informasi lainnya sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Pendengar masih di KHBA-nya dalam Lintas Bima Pagi. Informasi selanjutnya tentunya masih kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Tenun Bima tak lagi sekedar warisan budaya yang dikenakan dalam berbagai acara adat. Namun pendengar, di tangan para pengrajin, kain tradisional ini mulai diarahkan menjadi produk ekonomi kreatif sekaligus bagian dari daya tarik wisata budaya Kota Bima. Potensi tersebut menjadi fokus program pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nggusuwaru melalui kegiatan bertajuk pengembangan Tenun Bima dalam upaya peningkatan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata Kota Bima yang dipusatkan di Kelurahan Tobo, Kota Bima. Program yang mendapat dukungan hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI melalui skema pemberdayaan wilayah tahun 2026 itu dipimpin oleh Wahyuni MM bersama tim dosen Universitas Nggusuwaru. Pendampingan ini tidak hanya membahas teknik produksi, tetapi juga menyasar bagaimana produk tenun ini bisa menjadi nilai jual dan daya saing lebih tinggi. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari inovasi desain, peningkatan kualitas, kemasan produk, pemasaran digital, hingga penguatan branding. Langkah ini dinilai penting agar Tenun Bima tidak hanya bertahan sebagai produk tradisional, tetapi mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Antusiasme pengrajin terlihat selama kegiatan berlangsung. Diskusi dan sesi berbagi pengalaman menjadi ruang bagi peserta untuk membahas berbagai tantangan yang mereka hadapi, termasuk pemasaran inovasi produk dan peluang pasar di era digital. Dengan langkah tersebut, Tenun Bima diharapkan tidak hanya tetap hidup sebagai identitas budaya, tetapi juga mampu naik kelas menjadi produk ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha, memperkuat pariwisata, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bima.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, Ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Pendengar mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah atau tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, lintas Bima pagi harus kami tuntaskan. Selanjutnya mari ke Bima Siang, ada rangkaian musik dan informasi KDHAD serta makan siang bersama sahabat sejati dengan tiga saya Nurul Inaya untuk Anda di hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dan inspirasi.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang.

0: 83 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi-yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Hah? Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Di musik dan informasi Bima siang kali ini mendengar masih hadir dengan informasi dan musik-musik pilihan tentunya menemani Anda sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Salah satunya ini pendengar ada 12 sumur bor dalam yang dibangun Kementerian PUPR tahun 90-an di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Namun 7 di antaranya ini tidak berfungsi lagi. Padahal keberadaan sumur bor dalam itu untuk mengatasi krisis air sektor pertanian di daerah-daerah langganan krisis air irigasi di saat musim kemarau. Abdullah ini salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Manggilewa menyebut bahwa tidak beroperasinya sumur bor dalam ini akibat tidak dirawat. Padahal pendengar, untuk menunjang operasional mesin pompa air ini menjadi tanggung jawab kelompok tani. Sementara itu, pantauan di 7 titik sumur bor dalam itu ada 3 di antaranya mesinnya sudah tidak ada di 4 sudah tidak ada, dan 4 lokasi lainnya mesin pompanya ada, namun beberapa komponen seperti tuas penggerak itu sudah raib. Bahkan mendengar, bangunan dan lokasi pompa sumur bor dalam itu terlihat tidak terawat. 7 pompa sumur bor dalam itu, 4 di Kecamatan Manggilewa, sisanya menyebar di 3 kecamatan yakni di Woja, Huu, dan Kilo. Jika keberadaan sumur bor dalam ini terawat dengan baik, maka dipastikan Dompu tidak akan masuk dalam peta kerawanan bencana kekeringan. Sebab keberadaan sumur bor dalam itu berada di daerah-daerah rawan bencana kekeringan akibat kemarau panjang.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?
6: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, yeah. Yo.

0: Prima casi.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar ada The Massive dengan lagunya Natural. Lebih suka kamu apa adanya ya, bukan karena kamu punya apa, tapi karena kamu apa adanya. Dan pendengar, masih ada informasi untuk Anda di musik dan informasi pagi menjelang siang hari ini ya, tepatnya edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Bima Dumpu, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, ini terjadi hari Senin 10 Agustus 2026 dan dini hari. Pendengar, mengungkap temuan yang mengejutkan polisi karena ditemukan senjata api rakitan dan satu butir amunisi aktif saat melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil pick up dengan nomor polisi EA8405YG yang dikemudikan oleh ML berusia 35 tahun warga desa Telo Uwi, Kecamatan Monta, dengan seorang pejalan kaki berinisial NT berusia 35 tahun juga warga desa Sanolo. Ada AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar SIKMH selaku Kapolres Bima Kabupaten melalui Kasat Lantas Ibtu Putu Agus Mas Purnomo SH, ini menjelaskan bahwa peristiwa terjadi sekitar pukul 5 Wita dan saat itu mobil pick up melaju dari arah Dompu menuju Bima dengan kecepatan sekitar ini 80 km per jam. Dan setibanya di lokasi kejadian, kendaraan diduga menabrak NT yang berada di bahu jalan sebelah timur. Benturan keras membuat korban terpental sekitar 8 meter dan mengalami luka yang cukup serius. Dan mobil pick up tersebut, mendengar, diketahui membawa 2 ekor sapi, 1 ekor ditemukan dalam kondisi telah mati, sedangkan 1 lainnya masih hidup. Yang menjadi perhatian polisi adalah pengemudi pick up berinisial ML ini diduga langsung meninggalkan lokasi setelah kejadian terjadi. Dan saat melakukan olah TKP serta pemeriksaan terhadap kendaraan, unit Gakum Satlantas Polres Bima Kabupaten ini menemukan sejumlah barang yang kemudian diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Barang tersebut terdiri dari 2 bilah parang, kemudian 1 batang besi berbentuk bulat yang menyerupai laras senjata rakitan, kemudian 1 senjata api genggam rakitan, serta 1 butir amunisi aktif kaliber 5,56 mm. Dan temuan tersebut kemudian mendapatkan penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga membuka penyelidikan terhadap kepemilikan dan asal-usul senjata serta amunisi yang ditemukan di dalam kendaraan. Sebelumnya, personel Polsek Bolo yang menerima laporan kecelakaan langsung berkoordinasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Bima Kabupaten, di mana petugas kemudian bergerak ke lokasi untuk melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan, dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari hasil olah TKP awal, kecelakaan diduga dipicu kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi di kawasan yang merupakan permukiman warga. Dan sampai saat ini, pendengar, polisi masih mendalami rangkaian kecelakaan, keberadaan pengemudi yang meninggalkan lokasi, serta kepemilikan senjata api rakitan dan amunisi aktif yang ditemukan dalam kendaraan tersebut. Mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah musik dan informasi menemani Anda di Bima Siang. Namun rangkaian Bima Siang lainnya masih terus mengudara untuk Anda. Setelah ini ada Kadihi Ade dengan jalur JSM yang mulai kami buka juga. Dan untuk Anda, jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital agar bisa mendengarkan siaran RRI yang berada di seluruh Indonesia, khususnya Pulau 1 RRI Bima. Dan pendengar, ada Hello di antara bintang ini mengantar akan kita sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah sebelum kita jelang Kadihi Ade untuk Anda di siang hari ini.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan. Seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ide enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Ya, selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Buni haba ita doh kasa ta amarai ake warga kenang yang mau bijaya tanu kamera. Kembali mana-mana ita doh kasa, tentunya ta frekuensi 91,4 MHz program Satu RRI Bima. Dan tentunya jalur JSM warga hingga pakenaya ta 0822-3494-5100. Jadi ita doh kasa luar bergabung ta amarai ake sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tentunya ita doh kaso luar request Rawang Bojo Dangdut, kemudian titip salam ya untuk orang-orang terkasih tersayang yang jauh namun tetap dekat di hati. Luar menarik kekenaya, terima mena salam re ya. Dan untuk itu kekenaya Wiku hadirkan beberapa lagu Bojo pilihan dangdut tentunya di ita doh kaso menemani ita doh kaso ta amarai ake.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ya, pendengar Nada Ini dan jam 12 siang, namun Gakan Naya tentunya masih menunggu Ita Dokasa untuk bisa bergabung dengan Amarai Ake melalui jalur GSM di 0822-3494-5100. Sekali lagi Gakan Naya perkenalkan di Ita Dokasa, warangaran aplikasi RRI Digital, luar di download by Ita Doho, tahap Menata, dengan aplikasi RRI Digital Ake, Ita Dokasa, luaringa siaran Gakan Naya senai-nai, luaringa siaran seluruh RRI yang ada di Indonesia ke senai-nai. Ya, dan 24 jam mestinya selalu ada program acaranya di Ita Dokasa. Siapa tahu Ita Dokasa sedang kesepian berada di jalan ya, luaringa selahau melalui aplikasi RRI Digital ke, ya dimanapun berada lah intinya tipe ritan cairah korenta uma tatolo bunga dokese menare loa menaparinya selahau RRI Digital. Dan untuk itu kekenaikan ke, buku hadirkanku beberapa Rawan Bojo sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Rawan Bojo Ake lo menemani Tadoho Kaso dan juga mengobati rindu kombinin tawir dari ngarawa Ake entoy nari ringan cawa Ake word jarang. Nah kakak Naya putarkan lagi para Rawan Bojo lamia labola lila Ake diri Tadoho Kaso.

0: Kembali kita
1: asik.
0: Ntar dulu. Apa? Nyalain HP dulu. Kita mau lihat IG biar kita eksis.
1: Ngawak aja. Bahaya di jalan pakai HP gitu. Nabrak nanti.
0: Gila, tenang aja. Kayak kamu enggak tahu saya aja.
1: Awas. Awas. Polisi tidur. Aduh.
0: Sakit.
1: Makanya udah saya bilang jangan main HP di jalan. Aduh, gini kan jadinya jatuh kita.
0: Bukan HP-nya yang salah nih, polisi tidur yang salah alasnya.
1: Yuk, polisi tidur kamu salahin.
2: Taati peraturan lalu lintas. Nyawamu, tanggung jawabmu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Nah, ini dah jam 12 siang pendengar. Akhirnya nenggorira tugas kekenaya menemani Taduho Kaso Senai Ake di si Rabu 12 Agustus 2026. Dan untuk itu kekenaya izin pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar Taduho Kaso karena tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah Dai akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk itu pendengar kekenaya dari Pro 1 RRI Bima pamit undur diri dari ruang dengar Itadoho Kaso sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Malin, Schuss auf da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen hat.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya, pendengar. Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: makanannya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jordan menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jordan tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib...
1: Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima dimanapun Anda berada, kami jeda sementara untuk Anda dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta karena waktu saat ini menunjukkan pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin wal muslimin rahimakumullah, pendengar setiap program 1 RRI Bima dimanapun Anda berada, azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, pendengar, untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan pendengar, langsung saja kita kembali bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga.
2: Gak nyangka sih kita debut di Berjan ini. Udah persiapan mental tuh kita gak tau ya. Tenang diri gitu gak tau ya. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya mungkin kerja.
3: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada. Cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
4: Ada sanksi dari kelas ini gak tau? Cukup ini perbedaannya. Gak
2: target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
3: Ini ya gue pertama pakai nih. Oke, sampai yang juga. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
3: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya, aku itu saya bilang, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini. Ini kan levelnya kenal yang lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
5: Yang cekan mungkin akunya cuma pengen main bagus aja sih, gak mikir kalau menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
6: Ya, dengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Tadita Ramadanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Marisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Platnas 10 Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar setiap perjumpaan Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah sama-sama kita dengarkan siaran Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta, pendengar ini kembali mengudara untuk Anda Pro 1 RRI Bima. Bersama saya Nurul Inayah, masih dalam tugas saya di hari ini untuk Anda edisi Rabu 12 Agustus 2026. Di Bima siang kali ini kita masuk ke program Makan Siang Bersama Sahabat Sejati. Kami temani Anda untuk makan siang bersama di siang hari ini, tentunya dengan lagu-lagu pilihan serta informasi pilihan lainnya. Di pembuka Makan Siang Bersama Sahabat Sejati, pendengar, ada Agnes Monica dengan lagunya yang berjudul Teruskanlah. Cukup memorable banget untuk kita lagu ini, pendengar, terutama di tahun-tahun 2000-an ya. Dan kita dengarkan bersama dulu, pendengar, dengan rangkaian lagu lain juga masih akan terus menemani Anda.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

pendengar, ada CJR dengan Cika. Bisa memilih, kalau bisa memilih pengennya tetap ada di momen kita nyaman, momen kita merasa senang dan bahagia. Namun hidup bukanlah hanya soal kapan kita senang, kapan kita bahagia, tapi ada juga pasti momen sedih dan down-nya. Tentunya hidup tuh up and down ya, dan tidak ada yang abadi. Karena yang namanya sedih pasti akan berlalu, pun bahagia, jadi harus balance dua-duanya. Pendengar, masih ada Bernadia. Kata mereka ini berlebihan, tapi bagi orang yang melakukan atau melaksanakan ini mungkin tidak berlebihan sampai dirasa sudah cukup ya. Kan masih berapa menit ya? Ini kira-kira 14 menit lagi kita akan jelang warta berita untuk wilayah Nusa Tenggara Barat bersama Pro 1 RRI.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Menikah di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, diantar oleh Tulus dengan lagu pamitnya. Namun saya tidak pamit selamanya ya, hanya pamit sementara waktu karena di pukul 13.00 kita akan bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama Warta Berita untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, dan nantinya akan kembali mengudara bersama Anda sesaat Pro 1 RRI Mataram menyiarkan Warta Berita untuk wilayah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko, 83 Ampenan, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, Rabu 12 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. KMP Putri Yasmin kebakaran di perairan Selat Lombok saat berlayar dari rute Padang Bayi Bali menuju pelabuhan Lembar Lombok Rabu pagi. Pemprov NTB menargetkan seluruh persoalan di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air Tramena tuntas pada akhir 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. KMP Putri Yasmin kebakaran di perairan Selat Lombok saat berlayar dari rute Padang Bayi Bali menuju pelabuhan Lembar Lombok Rabu pagi. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah dan sedikitnya 33 penumpang berhasil dievakuasi ke KMP Potling 2. ABK KMP Potling 2, Junaidi Harun memastikan seluruh penumpang yang telah dievakuasi dalam kondisi selamat. Satu penumpang sempat pingsan dalam proses penyelamatan, namun kini telah sadar. Junaidi memperkirakan jumlah penumpang KMP Putri Yasmin sekitar 130 orang. Penumpang lainnya masih dievakuasi oleh sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, termasuk unsur KRI dan kapal patroli.
1: Yang sudah naik di kami 33 orang, Pak. Informasi manifestnya 130 kayak, Pak. Sisanya masih dievakuasi sama KRI apa tadi itu. Terus ada pasbud juga, no comment namanya itu, pasbud itu. Dia lebih dekat ke Lombok di ujung Pandanan, sebelah selatan itu, Pak. Koordinat terakhirnya tadi, ya, selatannya Pandanan. Kalau Bapak mau datang Basarnas itu lewat itu aja, Pandanan, terus ke selatan aja, dapat sudah itu.
0: Proses evakuasi menghadapi kendala cuaca buruk dengan tinggi gelombang mencapai sekitar 4 meter. KMP Potling 2 bahkan tidak dapat melanjutkan evakuasi karena masih membawa banyak penumpang dan muatan dalam perjalanan menuju Padang Bayi. Junaidi menyebut posisi KMP Putri Yasmin berada di sekitar perairan sebelah selatan Pandanan Lombok Barat. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih berlangsung. Sementara penyebab kecelakaan dan jumlah pasti penumpang masih menunggu keterangan resmi pihak berwenang. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menilai indikasi geografis dan IG merupakan potensi strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Ia menjelaskan indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu produk dengan karakteristik, kualitas, dan reputasi tertentu yang dipengaruhi faktor alam maupun manusia. Saat ini Indonesia baru memiliki 255 produk indikasi geografis domestik yang terdaftar. Jumlah tersebut dinilai masih kecil dibandingkan besarnya potensi keanekaragaman hayati Indonesia yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Hermansyah mendorong pemerintah daerah dan masyarakat pelindung indikasi geografis atau MPIG lebih aktif mendaftarkan produk potensial. Perlindungan IG dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi produk dari pemalsuan, pembajakan, dan perdagangan ilegal serta peluang pasar internasional juga terbuka. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati menyebutkan indikasi geografis tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan bantuan modal usaha dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial RI. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Sumbawa, Rusmayadi mengatakan pemerintah daerah telah mengajukan proposal bantuan tersebut kepada Kemensos. Menurut Rusmayadi, bantuan itu menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat. Bantuan diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi sekaligus memperbaiki tempat tinggal keluarga siswa. Saat ini Pemkab Sumbawa masih menunggu proses penilaian dari Kemensos. Pemerintah daerah berharap penyaluran bantuan segera mendapat kepastian. Sementara itu, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Sumbawa juga masih menunggu penetapan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan dan dokumen pendukung. Lokasi pembangunan direncanakan berada di Labuhan Badas. Pemkab Sumbawa dijadwalkan mengikuti DES bersama Kemensos pada 12 hingga 13 Agustus untuk membahas kesiapan lahan dan dokumentasi pembangunan. Saat ini sekolah rakyat masih menggunakan gedung SMP Negeri 4 Sumbawa. Keterbatasan ruang membuat penerimaan siswa baru belum dapat dilakukan secara maksimal. Diharapkan pembangunan gedung permanen dapat terrealisasikan tahun ini. Kecamatan Pajo dan Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu kembali menjadi wilayah yang terdampak bencana kekeringan. Tidak hanya mengancam lahan pertanian, kemarau tahun ini mulai berdampak langsung terhadap permukiman warga, termasuk kebutuhan air bersih. PLT Kalak BPBD Kabupaten Dompu, Wan Mustajul, mengatakan sebanyak 535 kepala keluarga di dua kecamatan tersebut kini terdampak bencana kekeringan. Dari jumlah tersebut, Desa Telamlai, Kecamatan Pajo, menjadi wilayah dengan dampak paling parah. Sebanyak 320 kakak di desa tersebut mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat sumber air yang mulai mengering.
2: Kepala desa melihat warganya ya, sehingga kita bisa antisipasi. Karena nggak cukup dengan surat, paling tidak telepon membuka kegiatan supaya masyarakat terlayani dengan baik. Ini bukan berarti tidak ada infrastruktur air bersih, bukan. Tapi memang sumber airnya yang ya dengan musim kemarau ini sudah sangat kurang sekali.
0: Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Dompu bersama Polres Dompu meningkatkan distribusi bantuan air bersih ke Desa Tembalai. Dalam sepekan, distribusi air bersih ke Desa Tembalai dilakukan hingga 4 kali. Frekuensi tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah terdampak lainnya yang rata-rata mendapatkan distribusi air bersih sebanyak 2 kali dalam sepekan. BPBD bersama Polres Dompu terus memantau perkembangan kondisi di dua kecamatan tersebut, terutama terhadap wilayah yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Pemprov NTB menargetkan seluruh persoalan di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Tramena, tuntas akhir 2026. Penyelesaian akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari status hukum dan konservasi, kepastian lahan, air bersih, hingga pengelolaan sampah.
3: Gili Tramena sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan hukumnya dulu.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan persoalan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena dapat diselesaikan secara menyeluruh akhir 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembenahan Gili Tramena menjadi salah satu prioritas karena kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata internasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan Gili Tramena harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut status hukum dan konservasi, tetapi juga kepastian lahan serta pengembangan kawasan wisata.
3: Gili Tramena sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan hukumnya dulu. Dua, persoalan hukum itu dua, mengenai status tanah provinsi, yang itu perlu sedang mencari kesepakatan dengan masyarakat di Trawangan. Kedua, mengenai status konservasi yang kita mau selesaikan. Dua-duanya mau kita selesaikan bersamaan, insya Allah. Mudah-mudahan tahun inilah bisa selesai dua-duanya isu itu.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat reses ke Mataram mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung di Gili Tramena. Saleh menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara dan harus menjadi bagian dari perjalanan wisatawan asing yang selama ini lebih banyak mengenal Bali.
5: Potensi untuk menjadi satu kawasan wisata eksklusif yang betul-betul memberikan kualitas yang terbaik luar biasa, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma, yang menjadi satu hal yang langsung perhatian kami adalah sampah, Pak. Itu memang menjadi hal yang barangkali perlu kita pikirkan bersama-sama, karena salah satu program yang pernah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata juga adalah masalah wisata bersih.
4: Pemprov NTB menegaskan arah pembangunan pariwisata ke depan tidak semata mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi meningkatkan kualitas wisatawan, lama tinggal dan belanja wisatawan dengan tetap menjaga budaya lokal serta kelestarian lingkungan.
0: Sebanyak 1.646 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri UIN Mataram mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK 2 tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, 10 hingga 12 Agustus 2026 dan diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNBT dan UMPTKIN. Dari jumlah tersebut sebanyak 28 mahasiswa merupakan mahasiswa internasional yang berasal dari Mesir, Nigeria, Thailand, Bangladesh, dan Afghanistan. Kehadiran mahasiswa internasional ini menambah keberagaman lingkungan akademik UIN Mataram sebagai perguruan negeri Islam yang terbuka bagi mahasiswa dari berbagai negara. Pembukaan PBAK 2 dihadiri Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, bersama jajaran pimpinan universitas, para dekan, direktur pasca sarjana, kepala biro, wakil dekan, serta organisasi kemahasiswaan. Kegiatan tersebut juga menghadirkan staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Gugun Gumilar sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Gugun mengajak mahasiswa baru menjadikan masa perkuliahan sebagai ruang untuk membangun karakter, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. Ia menegaskan perguruan tinggi bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk calon pemimpin yang mampu berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Penyegaran organisasi di jajaran kepolisian Resor Lombok Utara ditandai dengan pergantian sejumlah pejabat utama dan kepala kepolisian, sektor atau kapolsek. Serah terima jabatan dipimpin Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta di lapangan Tantia Sudir Rajati, Polres Lombok Utara, Selasa 11 Agustus 2026. Pergantian mencakup posisi Wakapolres, sejumlah kepala bagian, serta Kapolsek di beberapa wilayah hukum Polres Lombok Utara. Kompol Adhika Ginanjar Widiana, yang sebelumnya menjabat Wakapolres Lombok Utara, mendapat tugas baru sebagai PS Kabasulit 5 Direktskrimsus Polda NTB. Jabatan Wakapolres selanjutnya dipercayakan kepada Kompol Igede Aryada. Sementara itu, AKP Edi Setiawan dipercaya sebagai Kapolsek Pemenang menggantikan AKP Henny Andriani. Kapolsek Gangga dijabat Ibtu Iwayan Ciptanaya, Kapolsek Bayan IPDA Inyoman Agus Aryasa, dan Kapolsek Kayangan IPDA Igusti Bangun Tritia Suda Adiana. Sedangkan Ibtu Zainuddin mendapat tugas baru sebagai PS Kasih Humas Polres Lombok Utara. Kapolres AKBP Agus Purwanta mengatakan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, sekaligus momentum untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta pejabat yang baru segera beradaptasi, memahami karakteristik wilayah, serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan profesional maupun personel maupun masyarakat. Pencalonan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 mulai berjalan. Hingga Selasa 11 Agustus 2026 sore, Mori Hanafi menjadi satu-satunya kandidat yang resmi mendaftarkan diri. Mori Hanafi datang ke Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan TPP calon Ketua KONI NTB bersama sejumlah perwakilan cabang olahraga atau cabor. Pendaftarannya diterima TPP sekitar 15.30 waktu Indonesia Tengah. Ketua TPP calon Ketua KONI NTB, Haji Suhaimi menyebut berkas pendaftaran Mori telah melalui verifikasi awal. Mori tercatat mendapat dukungan dari 33 cabor dan 4 KONI kabupaten kota. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Rakor Prof KONI NTB 2025, calon Ketua KONI NTB wajib mengantongi dukungan minimal dari 3 KONI kabupaten kota dan 19 cabor.
6: Dari persyaratan yang sudah ditentukan adalah 3 KONI kabupaten kota dan 19 cabor. Itu adalah dari persyaratan yang ditentukan pada saat Raker Prop 2025 dengan jumlah cabor pada saat itu adalah 63 cabor, sehingga dibagi 30% itu adalah 19 cabor.
0: Hingga Selasa sore, Haji Suhaimi memastikan belum ada kandidat lain yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua KONI NTB periode 2026-2030. Meski demikian, TPP masih membuka kesempatan bagi kandidat lain untuk mengambil formulir dan melakukan pendaftaran. Masa pendaftaran berlangsung 5 sampai 15 Agustus 2026 dengan waktu pelayanan pukul 9.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. KMP Putri Yasmin kebakaran di Selat Lombok saat berlayar dari rute Padang Bayi Bali menuju pelabuhan Lembar Lombok Rabu pagi. Pemprov NTB menargetkan seluruh persoalan di kawasan Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air Tramena tuntas pada akhir 2026. Saya Putu Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selamat siang. Kini kembali di program 1 RRI Bima, channel informasi dan inspirasi di makan siang bersama sahabat sejati. Kali ini apa Anda sudah makan siang, pendengar? Rugi sekali kalau sampai telat makan siangnya. Tentunya tentunya berbahaya bagi tubuh kita ya. Apalagi yang punya riwayat sakit asam lambung ya. GERD itu jangan sampai telat makan. Dan di siang hari ini cuaca sangat terik untuk wilayah Bima dan sekitarnya, sepertinya cocok nih untuk makan yang manis dan dingin ya. Tapi harus tetap dalam porsinya, tidak berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik untuk kita. Dan pendengar, di siang hari ini masih menemani Anda di makan siang bersama sahabat sejati, masih dengan lagu-lagu pop pilihan dan dengan makan siang di siang hari ini juga semoga bisa menambah tenaga Anda untuk melanjutkan aktivitas sampai dengan sore hari nanti.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, guys, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Masih di program Satu RRI Bima Pendengar, tentunya masih menemani Anda di makan siang bersama sahabat sejati. Sudah di pukul 13.43 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Anda sudah makan siang ya hari ini ya, supaya tetap punya tenaga untuk melanjutkan hari ini sampai nanti malam lagi. Dan pendengar, di siang hari ini tentunya masih menemani Anda di lagu-lagu pilihan. Kalau tadi ada Semi Simonangkir dengan Kesedihanku, kini ada Della Firdatia dengan Kenanglah Aku. Ini lagu aslinya Naf ya, namun di cover oleh Della Firdatia yang dirilis tahun 2019.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kini Nanda sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, pendengar, di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Bima siang akan dilanjutkan oleh tugas oleh rekan saya nantinya. Dan untuk itu pamit undur diri dari ruang dengar Anda sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: suena así. Tú.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91.4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Satu lagu daerah Bima dengan judul lagu Kasabua Ade sudah menemani aktivitas Anda di awal jumpa kita di siang hari ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasi RRI Digital di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik pendengar, untuk siang hari ini juga Anda bisa berpartisipasi di line telepon dan WA kami 0822-3494-5100. Kita ke lagu pendengar, ada dari miliknya. Lagu dari miliknya Mas Ut Sidik featuring dengan Rena dengan judul lagu Duda Ketemu Janda.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air.
1: Ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

Pendengar dimanapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Udah goyang belum? Geleng-geleng juga boleh. Ya, siang hari ini Sukmi hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Lagu dari Lewaldi dengan judul lagu Cintaku Setinggi Gunung Semeru. Iya, cinta Sukmi setinggi apa? Setinggi tower. Tower RRI maksudnya. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya baru saja bergabung. Selamat menikmati santap siangnya yang kesekian kali ya. Ini bukan pertama kali makan siang Kakak Sukmi ya. Icip-icip terus ya. Oke, yang lagi rebahan santai siang-siang gini dengan ya di semilirnya angin. Sambil minum kopi atau tehnya. Aduh, kalau ngomongin kopi Sukmi gak bisa apa ya, gak bisa berpaling darinya. Asik. Kalau ngomongin kopi kayaknya citra rasanya nyampe sampai ke otak, sampai ke mana nih, sampai ke hati juga iya ya. Baik, selamat siang untuk kalian semuanya pencinta kopi dimanapun saja berada. Yang pencinta air putih aja Kakak Sukmi, yang tidak berwarna lebih sehat. Semangat terus untuk kita semuanya. Kalau sehat itu sih nomor satu ya. Jadi kalau kita gak sehat gak bisa kita bersua di siang hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut berikutnya. Ini Cynthia Prasangka.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi Pro Dangdut, Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Ashraf dengan judul lagu Gembala Cinta sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan Sukmi masih lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya. Dasi dan Gincu dari miliknya Roma Irama di cover oleh Revina dan Rian.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Pro Dangdut, goyang kakak. Menemani aktivitas Anda siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Tentu bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar. Sukmi hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore, pendengar. Kita sudah siapkan lagu berikutnya dari miliknya NN dengan judul lagu Yang Penting Happy.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Program Dangdut Goyang Kakak. Wawa Marisa dengan judul lagu Gedung Tua sudah menemani aktivitas Anda di siang jelang sore hari ini pendengar. Kita masih lanjut dengan lagu-lagu dangdut lainnya yang akan menemani aktivitas sore Anda. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM kami 0822 3494 5100. Untuk Anda ingin rekesan lagu dangdut di sore hari ini sambil menikmati suasana sore, ada dari miliknya Via Valen dengan judul lagunya Secawan Madu. Oke, dan untuk lagu yang kedua ada koleksi lagu dari Uut dengan judul lagu Lenggak Lenggok. Dua lagu untuk menemani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pendengar, kami masih lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang KKUUT dengan judul lagu Lenggok-Lenggok. Sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini, sore yang cukup panas di wilayah Bima dan sekitarnya. Namanya juga musim kemarau, Kakak Sukmi. Jadi untuk Anda semua yang lagi menikmati suasana sore dengan cemilan favoritnya atau lagi beberes, Sukmi semangat terus untuk Anda semuanya. Yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Kita lanjutkan dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut di kesempatan sore hari ini. Ada koleksi lagu dari miliknya Siti Nurhaliza dengan judul lagunya Bisikan Hati.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas sore Anda di program Prodangdut Goyang Kakak. Sungguh masih temani Anda di program Prodangdut hingga pukul 16 sore dan waktu menunjukkan pukul 15.25 menit. Dan kami informasikan juga untuk kumandang azan asar nanti pada pukul 15.33 menit. Kita dimulai untuk lagu berikutnya, Rita Sugiarto, Bunga Pengantin.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel mengalihkan fokus.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.34 menit, saat kami akan memandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Selanjutnya kami lanjutkan untuk beberapa lagu dangdut menemani aktivitas Anda di sore hari ini, masih di program Pro Dangdut, Goyang Kakak.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sufmi menemani aktivitas Anda di program Prodangdut Goyang Kakak. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program selanjutnya sore hari ini hingga pukul 17.45 menit. Dan saatnya Sufmi bertugas akan pamit undur dulu sejenak, dan Sufmi akan kembali pada pukul 17.45 menit dan segera bergabung sore hari ini pukul 16 sore bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jaringnya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jaringnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam beribadah.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih yang masih terjadi di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena, Lombok Utara. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, mengatakan persoalan sampah dan air bersih harus segera ditangani karena menjadi kebutuhan dasar dalam pengembangan pariwisata. Hal itu disampaikan Bambang saat kunjungan kerja di Gili Meno, Lombok Utara. Menurut Bambang, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan mendatangkan banyak wisatawan. Pemerintah perlu mengejar wisatawan berkualitas, salah satunya dengan meningkatkan lama tinggal wisatawan di daerah tujuan wisata.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di Desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

di rangkaian NTB Sore kami hadirkan program acara Beranda Asta Cita dengan tema inflasi dan investasi. Pendengar, sore hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang investasi yang tentunya di tengah ketidakpastian ekonomi, investasi cerdas di tengah ketidakpastian ekonomi ini bisa memberikan suatu hal yang positif, termasuk juga untuk masa depan yang terjaga. Jadi uang bekerja, masa depan terjaga. Ya, memang di beberapa tahun terakhir ini, kalau kita mencerna, memikirkannya begitu ya, banyak sekali yang sudah mulai melek investasi. Investasi ini semakin populer. Kalau dulu mungkin investasi identik dengan orang yang sudah mapan, punya banyak uang, punya bisnis, kemudian bekerja di bidang keuangan. Kalau sekarang, investasi sudah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Jadi anak muda membicarakan investasi, pekerja muda mulai mengenal investasi, bahkan pelaku UMKM mulai mempertimbangkan juga investasi. Bahkan ada orang yang baru mendapatkan penghasilan pertama pun mulai bertanya-tanya, bagaimana ya caranya supaya uang saya tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pendengar, nanti kita akan membahas seperti apa sih investasi ini di kehidupan yang sekarang ini. Investasi ini adalah sebuah kebutuhan atau sebuah gaya hidup? Nanti kita akan bahas di Beranda Asta Cita sore hari ini, pendengar, sampai jam 17 nanti.

0: Aku Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar masih di Beranda Asta Cita, kita masih membahas tentang investasi. Jadi pendengar, investasi ini bukan perlombaan ya. Jadi kita tidak harus mengikuti investasi orang lain. Kalau teman kita beli saham, bukan berarti kita harus beli saham juga. Kalau seorang di media sosial mendapatkan keuntungan dari instrumen tertentu, bukan berarti instrumen tersebut juga cocok untuk kita. Karena kondisi keuangan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi pendapatan beda, kebutuhan beda, tanggungan beda, dan yang paling penting kemampuan menghadapi resiko juga berbeda. Jangan investasi karena FOMO, pendengar. Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam investasi di zaman sekarang, yaitu FOMO atau fear of missing out atau ikut-ikutan gitu ya. Jadi mungkin takut ketinggalan, takut ngelihat orang lain mendapatkan keuntungan sementara kita tidak. Misalnya ada yang juga bilang, saya kemarin investasi untung sekian juta. Kemudian kita langsung berpikir, langsung memutuskan untuk ikut juga berinvestasi dengannya. Padahal kita belum tahu ya apa produknya, siapa pengelolanya, bagaimana resikonya, legal atau tidak, berapa lama juga investasinya, kemudian apa juga yang bisa membuat kita harus berinvestasi di hal tersebut, apakah kita mampu kehilangan sebagian atau bahkan seluruh dana tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi keputusan investasi seharusnya tidak dibuat karena iri, panik, atau ikut-ikutan ya pendengar ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk gaya hidup. Investasi seharusnya dibuat berdasarkan tujuan dan kemampuan. Jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan, kita justru mengorbankan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam

Ya, pendengar saya Persatu dari Mataram masih berbicara tentang investasi. Untuk Anda yang masih berpikir tapi mungkin sudah mulai tertarik tentang investasi begitu ya. Nah, ada tawaran investasi mungkin yang masuk ke Anda, dapat tawaran investasi. Coba dulu perhatikan beberapa hal berikut ini ya pendengar ya. Yang pertama, menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Misalnya investasinya menjanjikan sebuah keuntungan yang tidak masuk akal, maka harus waspada dulu nih. Jadi kalau keuntungan yang dijanjikan terlalu tinggi dan seolah-olah tambah risiko, itu harus berhati-hati. Kemudian kalau ada yang mengatakan investasi jamin tidak rugi, jadi dalam investasi itu pendengar, risiko selalu ada ya. Jadi janji pasti untung, tidak mungkin rugi, itu harus membuat kita waspada terhadap investasi tersebut. Kemudian kalau misalnya ada investasi yang ditawarkan itu mendesak kita untuk segera transfer, misal promonya hari ini, kalau tidak sekarang kesempatan hilang, apalagi biasanya tuh kata-katanya harus masuk sebelum jam 12 malam dan lain sebagainya. Jadi jangan mudah terpengaruh ya. Keputusan keuangan itu seharusnya tidak dibuat dalam keadaan panik. Kemudian kalau misalnya tawaran dari investasi yang tidak jelas siapa pengelolanya, kemudian mengandalkan testimoni semata, nah itu dia nih. Ada yang menunjukkan saldo rekening misalnya, kemudian mengatakan dirinya sukses, tapi testimoni bukan bukti bahwa sebuah investasi itu aman dan juga legal. Jadi Anda harus perhatikan beberapa hal tersebut pendengar sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi kalau misalnya Anda sedang mendapatkan tawaran berinvestasi. Nah, kalau misalnya Anda adalah seorang pemula, investasi apa yang bisa dipelajari oleh pemula? Secara umum memang masyarakat mengenal berbagai instrumen ya. Ada deposito, emas, reksadana, apa juga namanya, obligasi, saham, dan berbagai instrumen pasar modal lainnya. Masing-masing itu palingan memiliki karakteristik dan resiko yang berbeda. Karena itu jangan bertanya investasi mana yang paling bagus, tapi pertanyaan yang lebih tepat itu investasi mana yang sesuai dengan tujuan, jangka waktu, dan juga kemampuan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Berbicara mengenai investasi, sebenarnya kita sedang berbicara tentang masa depan ya. Jadi masyarakat yang memilih literasi keuangan yang baik akan lebih mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak. Tidak mudah tergoda keuntungan instan, kemudian tidak mudah terjebak investasi ilegal, dan lebih mampu merencanakan masa depan. Inilah semangat yang sejalan dengan pembangunan masyarakat yang mandiri, yang produktif, dan juga yang tangguh. Karena Indonesia yang kuat tidak hanya dibangun oleh infrastruktur, tetapi juga oleh masyarakat yang mampu mengelola sumber daya dan keuangan yang baik. Baik pendengar, semoga bahasan kita sore hari ini memberikan inspirasi untuk Anda. Ingat ya, jangan berinvestasi karena ingin terlihat kaya, tapi berinvestasilah karena ingin mempersiapkan masa depan Anda. Tidak perlu terburu-buru pendengar, tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu merasa tertinggal. Yang penting pahami, rencanakan, cek legalitas juga, kenali resikonya, kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan ya. Karena investasi yang baik bukan hanya tentang seberapa besar keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita tetap aman dan mampu mencapai tujuan keuangan kita. Demikian pendengar Berenda Aset itu sore hari ini, investasi cerdas di tengah ketidakpastian, uang bekerja, masa depan terjaga. Oke, pendengar saya Korea Tuhan Abiza masih terus akan bersama Anda hingga jam 8 malam nanti. Nanti di pukul 17 saya mengajak Anda bergabung bersama Rari Singaraja, kita akan ikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami di Persatu Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2, alokasi Juli, Agustus.
2: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa.
3: Selamat sore pendengar. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Sementara itu, BNN Kabuleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkota. Maksud kami dari penyalahgunaan narkotika. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2, alokasi Juli, Agustus.
4: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
1: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada, ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
4: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
5: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram, dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
4: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah percepatan pendampingan administrasi bagi nelayan agar lebih mudah mengakses bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
6: Sebenarnya ada syarat administratif yang harus dipenuhi oleh
7: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut salah satu syarat utama memperoleh bahan bakar minyak BBM subsidi adalah kepemilikan pas kecil, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan setelah kapal diukur. Dokumen tersebut menjadi dasar penerbitan buku kapal perikanan atau BKP. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Muslim mengatakan, sebagian besar nelayan kecil masih mengalami kesulitan mengurus persyaratan administrasi karena keterbatasan kemampuan dan akses. Akibatnya, banyak nelayan belum dapat memanfaatkan BBM subsidi. Melalui APBD perubahan tahun 2026, pemerintah provinsi akan memperkuat program pendampingan administrasi secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota, KSOP, organisasi nelayan, himpunan nelayan seluruh Indonesia, HKTI, serta Komite Masyarakat Tani Indonesia.
6: Untuk BKP-nya, kapal perikanan itu kan, itu kita cetak nanti itu. Itulah syarat mereka baru bisa mengakses untuk BBM subsidi. Nah, proses ini kita sadari betul tidak bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan kita yang notabene dengan segala keterbatasan yang ada. Makanya kita mendorong hadirnya pemerintah untuk mengoptimalkan sistem fasilitasi cara tersebut. Target kita di APBD perubahan ini kita akan memperbanyak.
7: Saat ini jumlah nelayan di NTB diperkirakan mencapai 70 ribu orang. Namun, sekitar 80% di antaranya masih belum memiliki tas kecil sehingga belum bisa mengakses BBM subsidi secara optimal. Selain persoalan administrasi, distribusi BBM subsidi juga terkendala terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang beroperasi. Menurut Muslim, layanan SPBN masih berjalan optimal berada di kawasan Tanjung Luar, Lombok Timur, sementara sejumlah SPBN di daerah lain belum beroperasi maksimal.
6: Nah, tentu kebijakan yang saya bilang tadi adalah bagaimana pemerintah itu memberikan porsi dukungan dalam bentuk insentif kayak misalnya.
7: Pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan bagi nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh BBM. Kedepan, pemerintah daerah bersama Pertamina, pemerintah kabupaten dan kota, serta KSOP akan menyusun rencana aksi percepatan pendapatan dan penerbitan tas kecil secara bertahap sehingga seluruh nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses BBM subsidi.
3: BNN Kabuleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.
2: Mulai dari desa-desa di mana kami turun sampai dengan ke desa.
8: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNN Kabuleleng terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Program ini menitikberatkan pada edukasi usia dini agar generasi muda memahami bahaya narkotika dan mampu menjadi benteng pertama dalam pencegahannya. Kepala BNN Kabuleleng Komang Yuda Murdianto menjelaskan, program Ananda Bersinar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BNN RI untuk memperkuat gerakan nasional pemberantasan narkotika. Melalui program ini, pencegahan tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi juga menjangkau desa-desa agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika.
2: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa-desa. Jadi aksi nasional anti-narkotika ini dimulai dari anak. Karena itu kita di program yang terbaru ini, Ananda, aksi nasional anti-narkotika dimulai dari anak, itu adalah menjaga generasi muda kita untuk mengetahui dan mengenal apa itu narkotika, dampaknya, efeknya, pengaruh ke depannya yang merusak generasi bangsa.
8: Menurutnya penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda, termasuk di wilayah Buleleng. Berdasarkan data dan perhitungan prevalensi yang ada, jumlah masyarakat yang terpapar narkotika masih cukup tinggi, sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Meski demikian, dari sisi penindakan terhadap jaringan pengedar, situasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang erat antara BNN Kabuleleng dengan Polres Buleleng dalam menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut.
2: Banyak sekali pecandu-pecandu narkotika yang ada terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini yang terpapar perihal narkotika. Ini banyak sekali, Bu. Kalau memang kita lihat ini dari perhitungan dan prevalensi yang digunakan di wilayah Singaraja Buleleng ini, kalau dibilang meningkat, bisa dibilang meningkat, tapi signifikan atau enggaknya itu sekarang kalau dari bandar mungkin sudah menurun, berkurang, karena kerjasama kita yang erat dengan Polres Buleleng, di mana komitmen kuat untuk memberantas narkotika itu sendiri.
8: Melalui program Ananda Bersinar, BNN Kabuleleng juga secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan ini bahkan dimulai dari anak usia dini seperti PAUD, TK hingga sekolah dasar dan menengah agar pemahaman tentang bahaya narkotika dapat tertanam sejak awal. Selain itu, peran keluarga, guru, dan masyarakat juga dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan generasi muda di Buleleng dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari ancaman narkotika. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
3: Desa Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival 2026. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas jalan.
9: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan.
8: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diperlakukan pengaturan dan pengalihan arus, khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Menurut Gunawan, pelaksanaan Bulfest tahun ini memiliki pola berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan kawasan Catuspate sebagai salah satu lokasi panggung utama berpotensi mempengaruhi kelancaran arus kendaraan, sehingga pengaturan dan penempatan petugas akan diperkuat pada titik-titik yang dinilai rawan kepadatan.
9: Kalau dulu pelaksanaan kegiatan kesenian dilaksanakan di Puri Kaminan dan Sasana Budaya, tapi kalau sekarang itu menggunakan Catuspate keseluruhan sebagai panggung. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kasat Lantas akan menimbulkan satu kestagnaan arus lalu lintas jika memang tidak ada petugas maupun kepatuhan dari masyarakat.
8: Ia menjelaskan kendaraan dari arah selatan atau Denpasar menuju wilayah barat dapat diarahkan melalui Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo hingga Jalan Ahmad Yani. Sementara arus dari arah timur atau Karangasem menuju barat akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Surapati, Jalan Hasanuddin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Ahmad Yani. Untuk arus dari arah timur menuju selatan, kendaraan akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Samratulangi, Jalan Setiabudi, Jalan Gempol, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Mayor Metra. Dishub juga telah memasang sejumlah rambu petunjuk untuk membantu pengguna jalan mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan. Ia menambahkan pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan saat puncak pelaksanaan festival. Aktivitas persiapan seperti pemasangan panggung dan proses bongkar muat telah berlangsung, sehingga potensi gangguan arus lalu lintas mulai muncul sebelum Bulfest resmi dibuka.
9: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Tetapi kami sudah sepakat dengan Polres Buleleng bahwa tidak akan menutup total. Berarti masih bisa akan berakses. Cuman kami akan mengalihkan kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan truk, kendaraan-kendaraan berbadan atau bersasis sumbu tiga ke tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk dilalui seperti itu.
8: Pihaknya mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memperhatikan rambu serta mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan Bulfest. Pengendara juga diminta menghindari parkir di kawasan Catuspate dan titik-titik yang telah ditetapkan sebagai area steril agar arus lalu lintas dan akses menuju lokasi kegiatan tetap berjalan lancar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koin 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Putusan bebas tiga terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB belum menjadi akhir proses hukum. Kejaksaan Tinggi NTB memastikan akan melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding. Berikut laporan Adilan.
10: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan banding atas putusan bebas tiga terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah hukum itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan pimpinan Kejati NTB. Juru bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al-Rashid, mengatakan upaya banding menjadi sikap resmi kejaksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang membebaskan seluruh terdakwa.
11: Dengan ini, atas putusan tersebut, tim penuntut umum akan melakukan upaya banding. Namun kelanjutannya nanti akan kita tindak lanjuti kapan dan waktunya upaya banding itu akan kami sampaikan ke pengadilan. Sampai saat ini belum, nanti itu pun menjadi perhatian kami untuk mencermati isi dari salinan putusan itu.
10: Meski telah memastikan banding, Kejati NTB masih menunggu salinan lengkap putusan dari Majelis Hakim. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun memori banding secara resmi. Harun mengakui ketentuan dalam KUHAP yang baru mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun menurutnya, ketentuan itu tidak menutup kemungkinan adanya upaya hukum lain yang masih memiliki ruang untuk diuji.
11: Karena di berbagai tempat juga seperti di arah lain juga ada yang diterima upaya hukum itu oleh pengadilan. Walaupun masih debatable ya upaya hukum ini. Siap, sangat yakin, bersalah. Baik sebagaimana yang telah didakwakan terhadap para terdakwa.
10: Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram memvonis bebas Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nasib Ikroman. Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan memerintahkan uang sitaan senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menyerahkan dana tersebut.
3: Sebanyak 235 prajurit muda resmi menyandang pangkat Sersan 2 dan siap memasuki babak baru pengabdian sebagai Bintara TNI Angkatan Darat setelah menuntaskan pendidikan pertama Bintara

0: tangan Wirayuda Bakti Rindam 9 Udayana, Tabanan, pada Selasa kemarin. Dalam amanatnya, Pangdam 9 Udayana menyampaikan ucapan selamat kepada 235 bintara yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pertama bintara infanteri TNI AD Gelombang 2 TA 2026 dan resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.
1: Baru saja melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah sebanyak 235 bintara TNI AD yang baru. Mereka akan melanjutkan pendidikan. Ini baru saja pendidikan pertama tahap 1. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan pendidikan pertama tahap kedua. Akan bergeser ke daerah pendidikan di Ulaki.
0: Menurut Pangdam, keberhasilan menyelesaikan pendidikan dan menerima pangkat Sersan 2 bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Sebaliknya, momentum tersebut merupakan awal dari perjalanan pengabdian yang sesungguhnya sebagai bintara TNI Angkatan Darat, di mana pangkat serta tugas yang melekat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Salah seorang bintara terbaik, Kadek Kaleriana, merasa bangga dan sigap mengabdi untuk negara.
2: Harapan saya akan mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia dan menjadi yang lebih baik.
0: Dengan berakhirnya pendidikan ini, 235 prajurit muda secara resmi siap melangkah ke babak baru, membawa bekal disiplin dan nilai-nilai keprajuritan dari Rindam 9 Udayana untuk memberikan pengabdian terbaik demi menjunjung tinggi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Komunitas Peduli Sungai Aktif menggalakkan gerakan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Gerakan tersebut fokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai.
4: Ya, kita pantau, paling tidak di wilayah kami di Kota Denpasar, kami memantau seluruh sungai-sungai yang ada. Itu banyak sekali terjadinya pencemaran-pencemaran sungai.
5: Langkah nyata melestarikan alam dan menyelamatkan lingkungan hidup gencar dilakukan komunitas peduli sungai. Gerakan yang diawali dari rumah dengan memilah sampah, menghemat energi, dan melakukan penanaman pohon diyakini akan memberikan dampak besar bagi kesehatan bumi. Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika, kepada RRI di Denpasar mengatakan, menjaga sungai menjadi hal krusial di tengah tantangan penurunan kualitas air, di mana sejumlah sungai di Bali tidak terkecuali di Denpasar mengalami kritis ekologi. Ia menjelaskan gerakan kiat lestarikan alam selamatkan lingkungan hidup diimplementasikan dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan mengelola sampah berbasis sumber. Selain itu difokuskan pada pembersihan tumpukan sampah dan limbah rumah tangga secara rutin dari badan air, serta menanam bibit pohon di kawasan sempadan sungai untuk mencegah erosi dan memperkuat daerah tangkapan air.
4: Kegiatan lestarikan alam selamatkan lingkungan hidup. Mudah-mudahan sajalah kita akhirnya mendirikan komunitas peduli sungai untuk Kota Denpasar. Sungai-sungai yang notabene tercemar, kita pelan-pelan menata kembali.
5: Ana Agung Swastika mengakui aksi ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan untuk memulihkan kualitas sungai dari pencemaran aktivitas domestik, peternakan hingga industri. Komunitas peduli sungai juga berhadapan dengan pola pikir masyarakat yang masih menjadikan sungai tempat pembuangan sampah. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit sungai-sungai di Bali yang tidak sesuai dengan fungsi ekologi.

0: itu kurang korban karena adanya ego sektoral, Pak. Contoh kecil saja.
1: Gerakan pelestarian alam dan lingkungan hidup yang diinisiasi komunitas peduli sungai berfokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai. Melalui aksi bersih sungai, penanaman pohon, serta edukasi masyarakat, diyakini akan memulihkan ekosistem perairan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Berita olahraga.

0: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional menjelang musim baru. Pengelolaan supporter secara amanah dan tertib dinilai penting untuk mencegah insiden serta memastikan pertandingan berlangsung nyaman bagi seluruh pendukung.
1: Harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti.

0: posisi supporter masing-masing klub.
1: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional seiring upaya meningkatkan tata kelola pertandingan dan menciptakan atmosfer stadion yang aman. Operator liga dan klub didorong untuk mempertimbangkan kondisi supporter dalam menentukan mekanisme pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pengelolaan supporter harus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan seluruh pihak. Menurutnya, dinamika supporter di setiap klub perlu dipahami agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan risiko.
0: Kan sudah jelas, kita bicara kepada liga bahwa itu liga bersama klub yang bisa menentukan seperti apa mekanisme supporter. Dari catatan FIFA kita sudah mendorong ada keterbukaan, tapi tentu kita bisa lihat dinamika supporter kita sendiri harus benar-benar menjaga keselamatan satu dan lainnya. Kita tidak mau ada kejadian-kejadian yang dimana banyak supporter yang harus meninggalkan untuk orang tua dan lain-lain.
1: Erick Thohir menilai setiap keputusan dalam penyelenggaraan pertandingan harus mempertimbangkan keselamatan supporter dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Selain berdampak terhadap keselamatan, insiden serius juga dapat berujung pada sanksi dari FIFA terhadap sepak bola Indonesia.
0: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub. Yang sampai mengambil keputusan yang sangat membahayakan sehingga mengorbankan nyawa yang kemudian juga kemudian bisa dihukum FIFA lagi di kemudian hari. Kita sudah lepas, silakan mekanisme dari klub dan liga masing-masing mengatur konsekuensi daripada masing-masing pertandingan di liga.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026. Menjelang dimulainya kompetisi, pengelolaan dan keselamatan supporter diharapkan menjadi perhatian bersama agar pertandingan dapat berlangsung aman dan tertib. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
2: Muay Thai Buleleng berhasil menyabet 6 medali pada Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 di Bekasi. 3 medali emas dan 3 perak menjadi bukti atlet Buleleng mampu bersaing di level nasional.
3: Karena kami dari tim Muay Thai Bali dan Buleleng pada khususnya, kami cukup membanggakan.
4: Kontingen Muay Thai Buleleng menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026 di Gor Abdul Rosyad Kota Bekasi. Dari 7 atlet yang diturunkan, Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali, terdiri dari 3 emas dan 3 perak. Kejurnas IMC 2026 berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 dan diikuti atlet Muay Thai dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Buleleng bersaing di tingkat nasional sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan Pemkab Muay Thai Indonesia Buleleng. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarme mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang mampu tampil maksimal di tengah ketatnya persaingan. Menurutnya capaian 6 medali tersebut menjadi kebanggaan sekaligus gambaran keberhasilan pembinaan atlet Muay Thai di Buleleng.
3: Persaingan sangat ketat sekali karena Kejurnas ini yang Kejurnas Muay Thai Indonesia ini rekornya, karena dari lama kami mengikuti Kejurnas Indonesia ini yang terbanyak, 500 kurang lebih 560 fighter gitu. Jadi persaingannya sangat ketat sekali dan Astong Karu, kami dari tim Muay Thai Bali dan Buleleng pada khususnya, kami cukup membanggakan karena perlahan kami ada kami sangat berjuang, sangat keras.
4: Gede Sudarmo menambahkan hasil Kejurnas IMC 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan kemampuan atlet. Evaluasi juga akan diarahkan pada penguatan regenerasi agar Buleleng memiliki lebih banyak atlet potensial yang mampu bersaing pada kejuaraan berikutnya. Salah seorang peraih medali emas, Kadek Bayu Suteja, mengaku sempat pesimis dapat meraih hasil maksimal karena persaingan di kelas yang diikutinya berlangsung ketat. Namun ia berusaha menjaga fokus dan mengandalkan persiapan yang telah dilakukan selama latihan hingga akhirnya mampu keluar sebagai juara.
5: Mungkin untuk ke depan saya akan mengelola lagi latihan, mungkin di tadi di ada PR dari coach bahwasanya di final pada ronde ketiga stamina agak sudah mulai habis dan sudah mulai habis, mungkin di sana PR saya, tugas saya yang perlu ditingkatkan lagi.
4: Raihan 3 emas dan 3 perak tersebut menjadi modal positif bagi Muatai Buleleng untuk melanjutkan pembinaan dan regenerasi atlet. Prestasi di Kejurnas IMC 2026 juga memperkuat peluang atlet Buleleng untuk terus bersaing pada ajang olahraga tingkat nasional maupun kejuaraan yang lebih tinggi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng memperluas program Andada Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Dari Studio Persatu RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berbagai aktivitas Anda di sore hari ini, Sukmi kembali hadir di ruang dengar Anda dengan Lintas Bima Sore, dengan Mutiara Sore hari ini dengan Tembang Islami. Ya, kita sudah bergabung pada pukul 16 hingga pukul 17.45 menit bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program sore hari ini. Kita akan lanjutkan di Mutiara Sore dengan menghadirkan lagu-lagu Tembang Islami. Dan kami informasikan juga untuk kemandang azan maghrib di wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.06 menit. Kita dengarkan dulu untuk beberapa lagu religi menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami akan pendengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 1 hingga 6 dibacakan oleh Qori'ah Hairun Nisa.

0: الله أكبر.
1: Syukur Allah al-Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pendengar, kami akan mendengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Ya baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kami hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Informasi mengenai Gubernur NTB soroti kebakaran KMP Putri Yasmin di Selat Lombok. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menanggapi kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Yang memastikan kejadian tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Setelah menerima laporan, dirinya langsung meminta Dinas Perhubungan NTB turun menangani kejadian tersebut. Ia juga menyebut Menteri Perhubungan akan segera menuju lokasi untuk melihat langsung penanganan insiden tersebut. Menurut Iqbal, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry karena kawasan pelabuhan Lembar dikelola oleh perusahaan tersebut. Koordinasi diperlukan untuk memastikan fasilitas penyeberangan tetap memadai dan mendukung keselamatan pengguna jasa. Insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk mengevaluasi layanan dan fasilitas penyeberangan di NTB. Sebelumnya, KMP Putri Yasmin mengalami kebakaran saat melayani rute Padang Bayi, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok sekitar pukul 3.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 33 penumpang berhasil dievakuasi ke KMP Portling 2 yang turut memberikan pertolongan di lokasi. Demikian untuk informasinya, semoga seluruh penumpang aman dan tentunya apapun yang menjadi perbaikan semoga segera dilakukan tentunya. Kerjasama semua pihak akan mendapatkan solusi tepat untuk menjadikan ini sebagai pengalaman yang sangat luar biasa agar tidak terulang kembali, dan para penumpang akan terus merasa aman dalam perjalanan. Kita akan lanjutkan dengan sajian lagu pendengar yang akan menemani aktivitas malam Anda masih di malam hari ini dengan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Ada koleksi lagu dari Vela Sufah dengan judul lagu Wanita dan Kecantikan. Dan untuk lagu yang kedua kami hadirkan untuk Anda dengan judul Sehat Itu Mahal.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk sajian lagu di kesempatan sore jelang malam hari ini, pendengar. Untuk Bima sore kami cukupkan untuk sore hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program-program selanjutnya malam hari ini, pendengar. Ya, dan dalam penyampaian Sukmi selama siaran, selama dimulai dari pukul 14 siang hingga pukul 19 malam ini, tentunya banyak kekurangan dan kehilafan tentunya dalam penyampaian dan ucapan kami. Dan Sukmi juga menyampaikan permohonan maaf, dan nantinya juga kami Sukmi akan hadir menemani aktivitas Anda esok hari tentunya pada pukul 8 hingga pukul 14 siang. Dan jangan kemana-mana, pendengar, tetap dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bima melalui aplikasi RRI Digital Anda, dan Anda bisa unduh aplikasinya melalui aplikasi RRI aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Saat ini sekedar bertugas akan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Bersatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami hadirkan rangkaian NDB Malam kali ini. Pendengar mengawali dengan sesi informasi dan musik. Ada lagunya Izmi Aziz, kita bernostalgia ke tahun 95. Kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dengan pesawat Rai Mataram kita jeda dulu. Mendengarkan lagu-lagu di malam hari ini, pendengar, karena saat ini memasuki pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Peringat Pukul 1 dari Mataram, saya tuntaskan kebersamaan kita hari ini. Benar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama Pukul 1 dari Mataram. Dan peringat tentunya siaran Pukul 1 dari Mataram malam hari ini masih terus akan mudara untuk Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami pendengar, pukul 20 nanti kami hadirkan warta berita dari RRI Pro 3. Dan selepas ini mendengar ada rekan saya nanti, Benny Pratama, yang akan mengawal siaran NTB malam untuk Anda hingga tutup siaran nanti. Saya Kuryatun Hafizah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA unggul bertransformasi lebih maksimal.
4: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, menerima proyek terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
10: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
10: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
10: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
12: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menuji jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
10: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
14: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
15: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
13: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
17: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
16: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah Dinas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini, yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
17: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan

0: berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
1: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Liteloli. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
4: Kami ini open untuk siapapun di dalam
3: pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nirabdul Itiwali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sekarang pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu dan seperti hari ini, di hari Minggu 12 Agustus 2026, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama menuju Pro 1 RRI Jakarta guna kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk kamu yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Ini udah kangen banget nih aku, Mbak. Aduh,
2: kangen aku juga, kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang baru ya.
2: Yes.
1: Bari lagi sibuk apa sekarang, Bari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya. Nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, rolling terus ya. Ada acaranya ada.
1: Pasti ada ya. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi dengan nostalgia nih Mbak Ari. Bukan kemarin nih, acara reuni nostalgia. Wah banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Baru sebelum nanti kita terima telepon ini, para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa
1: gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan? Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
0: Wah.
2: Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada
1: pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Ada di saat down. Tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa. Jadi,
1: vibranya luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Gitu, aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
0: Wow.
1: Itu masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama
1: Jaya
2: Bombo. Ya, sama
1: Jaya.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya aku lah kelas 3, kelas 4 ikut top singer Jawa Timur.
0: Oke.
2: Kelas 3 ya. Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya iya.
2: Kemudian kita bareng terus nih, bareng terus. And then top singer juga bareng, dia juara satu pon ketujuh, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Oke.
2: Okay. Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara satu 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: Itu umur 11 tahun ya,
2: Bari. Ikut 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita. Cepat kekong, itu suka terus apa gubak sopir eleng
0: ya.
2: Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Temanmu kan sekolah semua, kita mainnya itu gitu, jadi nggak ada gap antara tetangga dengan aku, nggak ada pada bapakku wong ajir waktu itu ya, cukup.
0: Nah, biasa juga artis ya Mbak.
1: Iya.
2: Oh, bias. Aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok. Bener, serius ini.
0: Aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Suruh masuk, padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu.
0: Iya.
2: Dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Dati Kadi, Ernie Johan semua. Kumpleket di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. apa produsernya ya? Ya. Proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
0: Ya, oh, ya. Itu ceritanya.
2: Jadi, aku aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api cuki-cuki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Adi-Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti yang kan kedua tuh. Bahar itu masih muda banget tuh ya,
0: sama
1: masih
0: muda, masih kecil
1: ya. Iya, gadis kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum belum balik, Pak. Belum.
1: Kita umur sekitar ini.
2: Jadi namanya pacar terus gak ngerti.
0: Oke. Siap. Nah,
2: yang awal siapa? Ibu bapakku deh.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak proposku.
1: Ayah dan ibu.
2: Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga

0: Assalamualaikum, siapa ini?
1: Bani Ju namanya.
2: Mari.
3: Ma'ir,
1: Bani Ju,
0: gimana tuh? Ini namanya Bang Bani. Bari, Bani Ju, hai. Apa kabar? Sudah ku hantam, ha? Orang Manado. Silakan dicoba ini.
3: Assalamualaikum Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Bani Ju.
1: Ya, saya langsung ke pertanyaannya.
0: Emang
1: ya. Nanti kita sampai ke pertanyaannya ya.
0: Ya, ya, oke. Sampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Ari Kusmiram ini pada booming. Ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiram menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya Mbak Ari Kusmiram pertanyaannya. Mbak Ita, jadi kita menyapa yang lagi tugas di Pos 1 Manado. Ada banget kita Bang Ebu ya, Bang Ebu mana? Ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, Tikuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke
0: Farida. Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
4: Mbak Farida dari Palu.
0: Mbak Farida dari Palu ya. Masya Allah.
4: Iya.
0: Tabarakallah.
4: Tadi sudah lanjut. Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. 50 album yang dirilis ya, yang Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Pemurni Cintaku. Itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya. Buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ica,
0: Ibu Farida
4: masih salam ya.
0: Silakan.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Ayu di Matohi tadi, terus ada Tigre Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan dari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis, Mbak
1: Paramis Adi.
5: Silakan Mbak Ita.
0: Iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Salam Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
1: yang mana?
5: Setulus hatimu.
1: Siap.
5: Semurni cintamu.
0: Luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku.
1: Nanti pasti diputar. Tunggu sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Herafadi ya, selamat malam. Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mbak
0: Ita. Iya, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal.
0: Malam Ibu Isal.
1: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Bu Isal. Ini
6: sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Okay.
6: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
0: Oke, siap.
6: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
0: Siap Bu Isa.
6: Mbak Erkes Miran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
6: Mungkin itu ada Yudi, Ita.
0: Bu Isa.

0: Salam-salamnya Sister Berita.
1: Silakan.
0: Untuk penyiar RI Pro 1 ya, pekan baru semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Roslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
2: Siap. Terima kasih.
0: Dan juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari, Mari. Siap ya Mbak Ari?
3: Oke.
1: Ini tadi ada Kak Bung Banicu di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan
2: nilai itu
1: ada berapa lagu? Iya. Tanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
3: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
3: dari Papri.
2: Betul. Iya.
3: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Ada
3: penjelasan dari lagu A B C D E F G. Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: yang juga, ada pajaknya
3: baru juga nyampe ke kita.
1: Siap. Gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah
2: lagu yang mana terjadi. Ya.
3: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
3: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
2: Betul,
3: lebih baik lagi. Lebih transparan lagi gitu okay. aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
3: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z
3: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian pop jazz juga,
3: pop jazz, solo, kemudian
2: ada rock juga, Mari, ada dangdut juga, betul.
3: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Koplo, Mbak.
3: Kayak gitu-gitu kan, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
2: Iya,
3: kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
3: ini.
2: Nanti akan kembali lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja
3: ya,
2: Mbak.
3: Ke pop Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut
2: ada macamnya. 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
3: itu slow rock termasuk kita pernah masarin ya slow rock. Kemudian dia kita pernah masari, kemudian
2: ada almarhum Mani Kardila.
3: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
2: Betul, Mbak Ari.
3: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
3: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
3: Itu harus prima betul.
1: Okay.
3: Dan latihan pernapasannya itu harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
2: ini ngomongnya lugas tuh, waduh, angkat topi Mbak. Lugas ngomongnya Mbak.
1: Okay.
2: Angkat topi aku Mbak.
1: Ada buka juga.
3: Yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan tekniknya itu juga beda sama zaman dulu, Mbak Ari.
3: Betul. Mm-hmm. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi canggih,
3: teknologi yang luar biasa.
1: Siap.
3: Zaman Mbak Ari Kusmiran file sedikit aja udah ketahuan.
2: Ya benar, enggak bisa, enggak bisa dipoles, Mbak, enggak bisa diedit.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang gue bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Penyanyi sekarang
2: ya Allah, beda zaman, Mbak.
3: Nah, bersyukurnya penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
3: Okay. Sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
3: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI di Amerika.
2: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik
3: hari. Metal semua.
2: Wah, mantap.
3: Heavy rock semua metal. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Oke.
3: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
2: Dimakan semua ya, Mas.
3: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
1: Oke.
2: Belum rilisnya loh, Mbak.
1: Baru ini ada Bu Farida dengan Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isa di Pekanbaru. Nanyain tentang, Mbak ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
2: Semua Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
3: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek. Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh sweat 6 album bikinnya. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7 album gitu.
1: Ternyata begitu ya?
3: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, nggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Mari?
3: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
3: Terus ada John.
1: John.
3: Wah, itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada mantel satu
2: ya,
3: lagi
2: yang atau ya, satu lagi yang populer ya.
1: Siap kalau begitu.
3: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku juga bingung, aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
1: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari. Siap.
3: Oke.
1: Siap.
3: Yuk dengerin yuk.
1: Pilar Pusatu, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, kita pakai nomor sama
2: aja.
1: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: yang rindu
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol di sana mari ya kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa dulu dong.
0: Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat Aceh Singkil, Ambon, Ampena, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Baita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Gue mau ngeliat aku.
1: Bukan mas. Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar. Belitung Bima Bintuhan Bogor.
0: Lanjut Bome, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian menemukan Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skol, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang ingin ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Bisa, karena dipakai sama Mbak bintang tamu Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya dari 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita mari Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Masya Allah. Orang-orang itu alias tidak ada.
0: Mulus ya Mbak.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Baru saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu kan
2: aku tahu. Saat itu enggak ada manajemen atau
1: ya aku juga
2: manajer.
1: Ya belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung
1: keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang itu. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu enggak gitu ya.
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya mulai di rumah.
1: Betul.
2: Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih
1: relax.
2: Oke kan? Iya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Ayah, jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label
0: tuh. Oke. Mbak ini ada telepon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari.
1: Sambung nih Mbak Ari. Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Pak Ida, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari
1: Kusmiran. Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
1: Mbak apa? Ari Kusmiran.
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa pulang dengan menata rumah tangga yang lebih berat
0: bagaimana ini? Oke, siap.
3: Tidak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menari karena lupa-lupa Mbak Ari ini melangan mana ini ya?
0: Oke, siap.
3: Juga saya ingin bagi salam dulu.
0: Silakan tiga orang.
3: Salamnya untuk bersama benda di Bandelasa dengan Mbak Haji Blackton, juga Mbak Lita, Lita Sita di Bumbri, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haji Istiqomah di Semenang. Oh,
1: siap.
3: Juga penyelam di Persatu Indonesia, Indonesia ya. Salam salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Terima kasih lagi untuk
0: Merdeka.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, ya.
1: Oke,
4: poninya itu apa sih poninya itu?
0: Dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya, itu Mbak Aisman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo?
0: Iya, apa Bang Leman, silakan. Iya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap. Jadi,
4: gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis, waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, siap.
4: Makasih,
0: sama-sama.
4: Mas Yudi,
0: apa tuh?
4: Untuk Bung Winejo tadi itu selamat malam, Bapak Ahmad Abdullah, Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: dari mana nih? Dari Bucip
0: di Depok.
1: Depok. Bucip. Ini tulisannya Depok.
0: Oh, di Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Ari Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu.
3: Selamat kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin.
1: Dari Bucip ya, Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu jaringan nasional. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita pernah kali.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ada pertanyaannya,
5: langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa, Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa, Mbak Ari Kusmiran.
5: Saya dengerin dari berapa itu sudah, Masya Allah.
1: Masya Allah.
5: Keluarga terjun di bidang musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekali terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang di bagian Korea ada ini, masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Bari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako dan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kisaran selama terjun di
0: siap, oke,
5: ditanggung ya. Benar-benar kotak. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Hasan
5: Ibu. Oke, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudha.
0: Mbak Yudha sama Mas Ica ya. Siap.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, itu mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya robbal alamin.
0: Yang mana nih Cak?
6: Hatiku apa gitu?
0: Hatiku.
6: Iya, aku kan. Kalau Mbak Ita ya, lagu paling sering itu
1: gitu. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkin kah? Lagu mungkin kah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Oh, di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin baru ya.
1: Malam yang dingin.
0: Entah di mana.
2: Malam yang dingin itu festival.
0: Oh, iya festival. Oke, oke.
6: Entah di mana festival.
2: Nanti gosip.
6: Ah. Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: itu. Oh, Ica sukanya lagu itu ya.
6: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Ah, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Oke, deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya. Mm-hmm. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak.
6: Jawabannya selamat malam, selamat
0: istirahat.
1: Siap,
0: siap. Baik, Cak.
6: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar.
2: Banyak
0: pendengarnya fans
1: yang
0: banyak.
1: Terima kasih
2: pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayaknya.
0: Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman dimana sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, saya juga jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu betul Mbak
2: Ari. Nah, maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya. Betul, setuju.
2: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak basah, enggak
2: ambruk. Nah, pokoknya ngono, kan disebutno semen yang promosi ngono kan. Oke, harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu bisnismen, satu
1: penyanyi gitu.
2: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini
2: ya. Mau.
1: Sampai ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: kan ada Dari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start yang membuka pertama Tembang Kenangan itu
1: pokoknya
2: itu Ari Kusmiran.
1: Iya.
0: Oke.
2: Kalau enggak dia enggak buka itu
1: Tembang Kenangan enggak jadi ya, Mbak Ria. Aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngizinin karena sesama pengusaha ya, kan. sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fatur waktu itu ya.

0: biasa Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bang itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Ah, siap siap siap. Tahu
0: banget.
2: Mari dari
1: cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Okay. Kita schedule-nya yang benar.
0: Kalau betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian juga satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah. Putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua tuh Mbak.
2: Oh iya.
1: Senang musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya. Jadi ya suamiku tuh senang musik juga, pertua aku juga senang musik luar biasa. Nah tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak
2: ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap. Itu okay. Jumbari. Ya. Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur. Betul. Waktu gitu aja, gitu ya kan?
2: Siap, okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa Mbak Ri di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ri.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Udah beberapa kali ya Mbak Ri.
1: Aku
0: nggak diajak jadi bintang tamu Mbak Ri.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya.
0: Asik, udah nggak sabar ini.
1: Ya konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
0: sendiri bangun deh buat RRI sama aku nonton.
2: Siap, oke.
1: Don't worry. Nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Yang gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap, Mari.
1: Itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin.
0: Pernah
1: bisa, harus
0: enggak bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minimum 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih ada Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya. Contohnya apa, Mbak Ri?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya loh.
2: Ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Pengennya emang gak dari saat itu?
1: Aduh, ada kabar.
0: Sorry ya. Mantap bener ya, Mbak Ria.
1: Itu mereka punya hak ya. Kita gak bisa merang. Betul. Karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watur.
1: Jadi watur, podo ae.
2: Iya.
1: kita itu manusiawi.
2: Okay. Ya,
1: jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat, yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mas ya.
1: Lancar
0: kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masyaallah.
0: Luar biasa,
1: bener,
0: Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
1: Itu nggak enaknya waktu sakit itu, aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya tuh saat kita sakit ya harus show, tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit. Itu benar.
2: Oke, okay, siap.
0: Sama kayak aku. Enggak,
1: saya kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wah, wow, bisa 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
1: Gak bisa
0: sakit.
1: Yang ngomong ada semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama banget, Mbak Ari?
1: Ya karena aku overuse. Bayangin loh.
0: Oh, iya sih.
1: Tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
1: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan,
0: betul,
1: tenggorokannya
0: betul,
1: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
1: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Kapalan. Untung lemari berhasil sembuh ya.
1: Dibawa ke dokter spesialis harus dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Nah, jangan ya, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
1: Aku gak berani operasi, aku ke ada
0: pengobatan
1: non-medis, non-medisan. Pakiran namanya, non-medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh,
1: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
0: iya.
1: Rizal.
0: Oh iya, Bang Rizal.
1: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya,
1: Aku dan Dia. Ya kala hari itu booming lagi alhamdulillah.
2: Oke.
1: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya
0: kan. Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
0: ya apa bendino nyanyi, Mbak. Ya.
1: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitle-nya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
0: Oh iya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin dari
1: minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Better closer. Delosor aku sampai saking pegel awakku toh. Bayang aku waktu itu belum married ya. lu merek delosor, aku mbak ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang, jam 5 sore Ri, di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah, jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok piye. Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ, ada tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
0: Profesor itu bahasa Indonesianya.
1: Aku bilang kan jangan saya dia penyanyian gimana gak bisa Pak Domo gak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Jelalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi kabel sikatan toh 100
0: ini bukan
2: siapa. Ceritanya kan, ceritanya itu mah.
0: Ini
2: baru saja
0: nyampe. Ini translate ini apa dengar di.
2: Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di jalan tol gitu namanya blaser. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5 ya. Jam 12 jam 5 diminta nyanyi.
0: Luar biasa
2: karena ada tamu dari tamu kan Malaysia.
0: Malaysia betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri Anda ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Ah, oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak mau.
0: Kecuali Bari pokoknya.
2: Pak Ika kalau begitu.
1: Dia suka lagu hati selembut salju itu tadi.
0: Aku
1: wajib itu sama setulus hati mau nggak bisa, nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Di aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
0: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya. Mundur tuh susah,
0: betul. Mm-hmm.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Okay. Ya sudah, kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: Allah. Benar-benar.
2: Oke. Okay. Mari kita istirahat aja supaya tidak overuse. Kita kirim lagi.
0: Kita lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada kutu kenal selalu. Sudah pulang, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ari.
0: Ya. Nah, kita lanjutkan ya.
2: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siapa yang Mbak Ari?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang di

0: dinyanyikan oleh Barco Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi.
1: Mari. Ayo Mari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali. Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mari.
0: Nyerah ya.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang
1: tersesat. Siap. Oke. Donatnya lewat.
0: Ya, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah dudus gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau ya?
0: Ya kan namanya Joko ya. Kan terjata Joko terus.
1: Pertanyaan ketiga Mari. Pertanyaan ketiga, ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Lagi? Nyaris. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak ada.
1: Ya? Kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Type A, dong.
1: Oh, sama Mari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Sweet?
1: Ayo Mari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
1: Ingatannya Mari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, okay, pertanyaan terakhir. Mari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di sini ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk sebuah nama, aduh itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi. lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Ini Mbak Ari cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mari.
2: Anu seto aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Vin Isaryanto bukan ya?
1: Yes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo sobat, mbak, kalau masih diingat-ingat lagi.
2: Sopo ya, Vin itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, sampai itu loh, Santi. Aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya, kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Feria, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya, tiga itu.
0: Ya kan? Ya,
2: Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp.
2: Gimana nih?
0: Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya WhatsApp.
1: WhatsApp
0: banyak banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Denny, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Tang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat Fence semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Iya, Mbak Ari dari
0: request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusumiran.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tanya tembok dulu. Dia biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah mengenai banyak seangkatan dengan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 50 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran. John sama itu apa Sekutu Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyawat versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul Mas, betul.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan, dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran. Nah, itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa, Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungai Liat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada di Surabaya ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. pernah top Jawa begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu penasaran aja dijawain. Oh, ya. Itu iya betul lagu begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Pak Henta di Bandung.
2: Hatur nuhun Pustan, ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih, saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya, umur belasan tahun tapi suaranya
2: lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga nggak ngerti Mbak, itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga nggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau nggak lagu cinta zaman itu kan nggak ada penyanyi anak-anak toh, ora ono.
1: Iya ya, masih belum toh. Ada.
2: Nggak ada. Nggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin nih Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Okay. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Ya kita puterin dan besok kita ngobrol lagi ke Sungai ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: tanpa terasa kita di ruang rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya, dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas ya? Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira. Oh,
0: tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu, ya?
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Selamat mendengar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempermudah kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Al-Fath ayat 18 sampai dengan 19. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruq, tepatnya pada pukul 6 lebih 25 menit. Dan agar berkahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jamaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Al-Fath ayat 18 sampai dengan 19. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

0: aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah benar-benar telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu Dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberikan balasan berupa kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MAD, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Qa'imi bihuquqillah madaqat illa wa farajallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alni wazira min ahli amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi maqami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat kajian subuh majlis raya Kumpul Watan Islamic Center rahimakumullah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan karunia sehat walafiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat teriring salam kita sampaikan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaahnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun berada, ayat yang kita akan kaji pada pagi hari ini adalah ayat ke-18 dan 19. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan ungkapan kemuliaan, laqad radiyallahu anil mu'minin. Lam ini lamut taukid, kemudian dimasukkan kata kode, kode yang masuk pada fi'il madhi itu maknanya qad lit tahqiq, ada kepastian, pasti. Kalau kode itu tanda fi'il, jika masuk pada fi'il madhi maka maknanya adalah lit tahqiq, menunjukkan arti sesungguhnya, sebenar-benarnya, dan pasti itu terlaksana. Itu namanya qad lit tahqiq. Kalau qad yang masuk pada fi'il mudhari itu artinya qad lit taqlil, kadang-kadang bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau ada qad yang masuk pada fi'il madhi maka dia maknanya qad lit tahqiq. Ada juga maknanya qad jika masuk kepada fi'il madhi juga maknanya adalah lit taqrib, untuk dekat. Misalnya qad qamatis shalah, sungguh telah dekat ya, mendirikan sholat. Jadi kalau qad li tahqiq, kalau diartikan di situ, maka berarti kita belum sholat, kita sudah sholat berarti di situ. Ya, maka qad di situ maknanya qad li taqrib. Allah SWT memulai ayat ini, laqad radiyallahu anil mu'minin. Sungguh, benar-benar sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah redha kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah ayat tentang bai'atul ridwan. Laqad radiyallahu, maka dari sinilah disebut dengan bai'atul ridwan, bai'at kerelaan hidup dan mati, maka disebut dengan bai'atul ridwan. Ayat ini adalah tentang bai'atul ridwan yang turun di Hudaybiyah, turun di Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah 6 Hijriah. Setelah 6 tahun Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, terjadi yang disebut dengan bai'atul ridwan, ya, atau bai'ah al-Hudaybiyah, disebut dengan bai'atul ridwan. Kenapa terjadi bai'atul ridwan itu? Rasulullah SAW berangkat umrah dari Madinah menuju Mekah. Setelah 6 tahun Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW di tahun yang ke-6 Hijriah, Rasulullah berangkat umrah ke Mekah. Jumlah sahabat yang mengiringi Rasulullah SAW ke Mekah saat itu adalah wa kana adadul mubayyi'ina 1,525. Ada yang mengatakan bahwa jumlah, ya, orang-orang yang berbaiat, orang-orang yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah, saat menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah, sejumlah 1,525 orang sahabat. 1,525 sahabat dalam gelombang yang sangat besar. Ada yang mengatakan wakila 1,400. Ada yang mengatakan bahwa jumlah sahabat yang berangkat umrah ke Mekah itu adalah 1,400 orang. Wakila, ada yang berpendapat 1,300. Ada yang berpendapat 1,300 sahabat. Tapi ini masih dalam bilangan ribuan. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah, ya, di bulan Zulqa'dah 6 Hijriah. Di situ para sahabat ingin melaksanakan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai Hudaybiyah, sahabat dihadang oleh, ya, orang-orang Quraisy. Orang kafir Quraisy menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Hudaybiyah. Nah, beredar kabar bahwa Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Saat seperti itu berita kabar, ada berita bohong bahwa Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Karena kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh sahabat yang 1,400 atau 1,300, 1,525 orang itu berkumpul di bawah pohon. Pohon itu namanya pohon Samurah. Ya, pohon itu namanya pohon Samurah. Kalau kita ambil miqat di Hudaybiyah itu, ya, masih ada jejak-jejaknya. Masih ada jejak-jejaknya pohon Samurah yang ada di Hudaybiyah. Nanti pelunggu-pelunggu sami kalau lumbar umroh, ya, jangan hanya ambil miqat di Tan'im. Ya, ambillah juga karena ini Hudaybiyah, biar tahu sejarah sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang jauh memang, tapi kita mengenang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bawah pohon Samurah itulah terjadi bayat, bayat untuk jihad sampai mati. Karena ya, mendapat informasi kabar bahwa Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang paling pemurah, paling kaya saat itu, yang dikabarkan terbunuh. Maka para sahabat kumpul di bawah pohon, mengatur strategi, mengatur cara untuk melakukan pembelaan dan jihad. Di saat seperti itu ternyata berita kematian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak terjadi. Tapi yang menjadi persoalan adalah sahabat sudah komitmen untuk membela. Kerelaan mereka membela hidup dan mati dalam sebuah perjuangan itu. Mereka berbaiat di hadapan Rasulullah, kita berjuang sampai detes darah terakhir. Komitmen sahabat di dalam memperjuangkan agama Islam, disitulah mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian laqad radhiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala meridai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu? Iz yubayyi'unaka tahtasyajara. Di saat ya, mereka para orang yang beriman itu, mereka berbaiat komitmen setia bersamamu di bawah pohon Samurah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang setia pada pimpinan. Orang yang setia dan taat kepada pimpinan. Maka kesetiaan kita kepada pemimpin itu kemudian disebut dengan bai'at. Bai'at itu ikrar komitmen bersama dalam satu komitmen tujuan. Maka disebut dengan bai'ah. Bai'ah inilah disebut dengan bai'atur ridwan. Ya, bai'at kemuliaan, kerelaan, yang di situ Allah SWT mencurahkan ya keridhaannya kepada para sahabat. Sehingga sahabat yang 1400 orang ini, sahabat yang jumlahnya 1525 orang ini, dalam riwayat yang saya sebutkan tadi itu, adalah sahabat yang digolongkan dengan golongan ahli syurga. 1400 atau 1525 orang sahabat ini adalah sahabat yang tergolong min ahlil jannah, tergolong di antara sahabat penghuni surga, yaitu yang 1000 lebih ini. Ini kenapa beliau-beliau ini, 1400-an sahabat ini, termasuk golongan ahli surga? Karena disinilah puncak keimanan mereka. Tanpa ada komando dari Rasulullah SAW, ya, begitu dapat kabar bahwa Utsman bin Affan meninggal dunia, mereka spontan kumpul di bawah pohon Samurah. Kemudian pohon Samurah, dia langsung berbaiat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbaiat kepadamu, saya berjanji kepadamu, kami akan setia kepadamu, kami akan taat perintahmu, kami akan taat untuk membela agamamu. Baiat-baiat sahabat itu spontan dia lakukan. Kenapa? Karena keimanan mereka yang tinggi. Ini makna ayat yang pertama adalah bicara tentang akidah, komitmen keimanan para sahabat. Sehingga orang yang mendapatkan keridhaan Allah itu, syarat yang pertama adalah dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keikhlasannya. Maka kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ridha Allah tidak diukur oleh amal perbuatan, tapi diukur oleh keikhlasan hati. Itu makna ayat yang pertama, bahwa ridha Allah ya, tidak diukur oleh amal perbuatan seseorang, tapi diukur dengan keikhlasan hati. Keikhlasan hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya kepada suatu perbuatan. Ahfallahu taala ridhohu. Allah menyembunyikan ridhonya fi amalin, dalam sebuah perbuatan. Agar apa manusia itu Allah menyembunyikan ridhonya? Liyas'a, agar manusia berusaha. Wal yatluba ridallahi ta'ala fi ayyi amalin, agar manusia itu, kita semua, berusaha mencari ridha Allah itu di dalam semua perbuatan. Lau sekiranya, lau azharallahu ta'ala ridhahu fi amalin, lakanan nasu ya'malu tilkal a'mala fahasbu. Seandainya manusia, Allah SWT menampakkan ridhonya pada satu perbuatan, maka manusia akan melakukan perbuatan itu saja, yang lain tidak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya satu tempat menampakkan ridhonya, yang lain tidak, maka manusia akan hanya melakukan satu perbuatan itu saja. Maka Allah sembunyikan ridhonya itu. Bisa jadi ridhonya Allah taala fi amalin yasir. Bisa jadi Allah taala meridho pada perbuatan yang ringan. Misalnya mengusap kepala anak yatim, berat apa ringan niki ayanda mengusap kepala anak yatim? Ringan. Bisa jadi di situ ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengusap ubun-ubun istri, ringan apa berat niki? Ringan. Bisa jadi di situ ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menutup, menyembunyikan redonya Allah pada sebuah perbuatan, agar manusia berusaha menuntut dan mencari redo-redonya Allah di setiap perbuatan itu. Kama ahwallahu ta'ala sukhtahu fi maksiatin, sama juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya dalam sebuah maksiat. Coba, Allah menyembunyikan juga murkanya dalam aspek kemaksiatan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menampakkan murkanya dalam satu maksiat, hanya mungkin hanya satu maksiat saja ditinggalkan oleh orang. Tapi Allah sembunyikan murkanya di maksiat-maksiat yang lain. Agar apa? Agar manusia, liyas'al insanu liyatuba ilallahi subhanahu wa ta'ala, agar manusia ada sempat untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berbuat dosa, Allah tidak langsung menghukum orang itu. Beda hal dengan umat-umat terdahulu. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, kalau mereka berbuat dosa, langsung menit itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik itu juga langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tabarakallah. Kita memang mulia umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar dosa seorang, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajabat lahul jannah. Orang itu masuk surga. Tapi mampir dulu di neraka. Masa mau samakan surganya sama orang-orang yang saleh-saleh seperti pelunggu-lunggu niki? Ya. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berdosa disiksa dulu sesuai dengan kadar dosanya. Orang yang beriman yang tidak ada dosa, yang sudah diampuni dosanya, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu makna yang pertama. Iz yubayyu'unaka tahta syajarati. Karena seperti itu kondisi sahabat yang komitmen untuk berjuang bersama Rasulullah SAW. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati para sahabat itu. Spontan mereka berbaiat dengan Rasulullah SAW dan Allah tahu itu hati orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman komitmen perjuangan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW, Allah memberikan ada tiga penting, tiga hal kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat itu. Pertama, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Allah turunkan ketenangan di dalam hati mereka. Ternyata yang pertama kali Allah berikan itu kepada orang yang beriman, orang yang berbaiat itu adalah ketenangan. Karena ketenanganlah harta yang paling mahal. Ketenanganlah harta yang paling mahal dan tidak bisa dihargakan namanya harta tenang itu. Banyak orang kaya tapi gelisah. Miskin atau saya kaya nih, masih jelang nih. Ya, marak masjid niki beli emas, tapi khawatir terus. Kaya dia orangnya? Tidak. Tapi diberikan kita ketenangan oleh Allah SWT, itulah harta yang paling mulia. Tenang. Orang datang dari Amerika, datang ke Mandalika, datang ke Lombok, dia cari napi nih. Ketenangan. Dia cari ketenangan. Berapa dolar yang dihabiskan untuk hanya mencari ketenangan? Pulunggu. Gratis ketenangan ini kita. Orang yang beriman itu gratis ketenangan itu. Bukti contohnya, orang yang beriman itu tenang, tidak perlu minum obat untuk menenangkan diri. Tidak perlu minum obat untuk bisa tidur nyenyak. Tidak perlu. Pulunggu tiangnya orang yang beriman. Ya, penyakit orang-orang sekarang niki, orang-orang barat khususnya niki, dia penyakit insomnia, penyakit tidak bisa tidur malam. Tidak bisa tidur malam mereka itu. Ya. Kalau begitu dia enggak bisa tidur kalau enggak minum obat. Belum tentu enggak perlu minum obat. Contoh konkretnya, begitu khatib naik mimbar. Setelah khotib naik mimbar baru mulai alhamdulillah. Di mana datang nyenyaknya sila? Langsung sudah tawaduk pelunggum tiang ini lunduk sudah. Itu tanpa dikomandai itu. Dan anehnya enggak perlu pelunggum dibangun-bangunin. Dia perlu duduk. Begitu khotib bilang barakallah, ngasih dibayar dikit. Coba. Saking tenangnya orang yang beriman nih kita. Saking tenangnya orang yang beriman itu. Itu contoh bahwa orang yang beriman itu obat segalanya adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya zikir kepada Allah adalah resep ketenangan hati, ketenangan batin yang paling tinggi. Nah, inilah sahabat Rasulullah SAW, karena dia ya begitu apa kuat komitmennya dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada mereka adalah wa anzala as-sakinata alaihim, maka Allah menurunkan ketenangan di dalam hati para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga sahabat tidak stres, tidak panik, ya, tenang saja. Enjoy dalam menghadapi segala problematik kehidupan. Ya, kenapa? Karena ada dalam diri mereka ketenangan. Intinya kalau orang sudah tenang, maka dia akan stabil, stabil pikirannya, stabil hatinya, dan terkontrol jiwa raganya kalau orang sudah tenang. Coba pulanglah dalam kondisi emosi. Oh, masalah kalau kondisi emosi lagi marah. Kenapa? Karena belum mampu mengendalikan amarah. Tapi orang yang tenang menghadapi persoalan, maka akan ya terjadi sesuatu yang lebih mulia, lebih baik, dan ada sesuatu yang akan dihasilkan oleh orang-orang yang mendapatkan ketenangan itu. Ternyata rumus ketenangan itu adalah pertama, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua hal kepada Allah dulu. Ya, kembalikan semua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini tetap ya ada dalam mediasi Allah Subhanahu wa taala, dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak kemana-mana pikiran kita dalam menghadapi permasalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ketenangan itu disebabkan kenapa? Karena orang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata keikhlasan itu menjadi penanda untuk menghadirkan ketenangan. Keikhlasan, khulusun niyah, ketenangan niat itu tidak karena li ajli kaza wa kaza wa kaza, bukan karena sesuatu. Kalau kita melakukan karena sesuatu, jika tidak tercapai, maka kita kecewa. Maka lepaslah ya segala sesuatu itu ya, jika itu menjadi orientasi keikhlasan itu. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada orang yang beriman. Yang ketiga, kita komitmen terhadap keyakinan dan keimanan kita. Ya, jangan setengah-setengah. Jangan, kata Rasulullah SAW, ya, pagi hari kau beriman, sorenya kau kafir. Kafirnya kau apa? Sorenya kau beriman, paginya kau kafir. Ya, kenapa? Karena hati tak terkontrol. Hati tidak ya berada dalam rel-rel ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah efek dari solidaritas. Ternyata di saat sahabat berkumpul berkomitmen, Allah turunkan ketenangan. Kalau orang sudah diturunkan ketenangan, maka di situ akan ada kemenangan. Kemenangan. Kalau kita sudah solid, dan sahabat Rasulullah SAW begitu solid, begitu kuat untuk bersatu membela Rasulullah SAW, membela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, fa anzala sakinata alaihim. Sakinah dalam makna bahasa. Apa bedanya, Pak Ustaz, antara as-sakinah dengan at-tumakninah? Al-itmi'nan. Kan ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ya, itmi'nan, ketenangan. Kalau yang as-sakinah di sini, ketenangannya itu bisa dua makna. Ketenangan diberikan berbentuk materi dan tidak berbentuk materi. Maka disebut as-sakinah. Kalau al-itmi'nan itu adalah ketenangan non materi. Tidak nampak. Ketenangan yang nampak dan ketenangan yang tidak nampak. Bagaimana menganalisa makna ini? Kalau pulunggu minum, setelah kita minum, kemudian kita senyum dan tenang, sakinah apa itmi'nan namanya? Sakinah. Tapi tiba-tiba, Tanpa ada sebab, pulunggu tenang hatinya, itu namanya itmi'nan. Berarti kalau sakinah itu orang bisa mendapatkan ketenangan jika diimbangi dengan materi. Ya. Pulunggu punya uang, setelah pulunggu punya uang tenang. Pulunggu punya uang di dompet, lampak nih, kita mau berangkat ini. Udah ada modal nih. Belum gue jalan. Tenang? Kenapa tenang? Karena ada uang. Tenang karena uang itu namanya sakinah. Kenapa ketenangan? Karena ada materi. Sakinah. Makanya dalam orang menikah nih kenapa? Hah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita nikah, kita mendapatkan kata sakinah, ketenangan. Kenapa perlu mendapat tenang? Karena ada orang, ada manusia bisa bikin. Laki-laki dan perempuan. Karena ada perempuan dan laki-laki bersama kita, maka kita mendapatkan ketenangan. Sakinah. Itu makna sakinah. Mawaddah. Setelah kita mendapatkan pasangan hidup, akan menghadirkan Nabi cinta kasih, mawaddah. Ya. Kalau sudah kita mendapatkan sakinah dan mawaddah, akan menghadirkan apa? Rahmah. Kalau rahmahnya ketinggal, yang tersisa hanya kasih sayang. Kalau sudah umur-umur sudah 60-an ke atas itu, yang tersisa hanya kasih sayang. Tinggal terjadi hanya apa? Sejarah hidup. Yang lain-lain tidak bisa hidup. Itu namanya rahmah. Nggih. Ya, rahmah. Kalau sakinah, oh pandangan hidup. Ayahanda aja Mama Saleh. Ya. Kalau sakinah pandangan hidup. Begitu pandang langsung, ah itu sakinah. Kemudian mawaddah, kasih sayang cinta. Nah, kalau rahmah itu kasih sayang yang tidak bisa dipisahkan, kecuali dipisahkan oleh kematian. Itu etape hidupnya manusia, sakinah. Pengantin baru, mawaddah. Kalau sudah punya cucu, ya, sudah punya apa? Punya anak, rahmah kalau sudah punya cucu. Itu gambaran itu. Gambaran hidup itu. Nah, itu sakinah. Kemudian sakinah juga maknanya kan maskan. Maskan itu kan tempat tinggal. Maskan itu kan tempat tinggal. Jadi orang yang memiliki tempat tinggal, dia akan merasa tenang. Nah, ini Allah turunkan semuanya dalam dimensi as-sakinah tadi. Diberikan ketenangan zahir dan diberikan ketenangan batin. Panzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Yang kedua, Allah SWT memberikan kepada para sahabat yang setia berbaiat dengan Rasulullah SAW berupa apa? Kemenangan yang dekat. Kemenangan, keberhasilan. Perjanjian Hudaibiyah itu sesungguhnya memberikan pembelajaran kepada kita bahwa secara strategi, ya, secara strategi militer, sesungguhnya umat Islam, para sahabat kalah secara militer. Kenapa? Karena menghadapi ribuan orang kafir Quraisy yang menghadang di Hudaybiyah, Rasulullah hanya 1.400 orang, lebih sedikit sahabat, mau berlawanan dengan kafir Quraisy yang jumlahnya 100.000. Ke secara militer gak mungkin bisa menang Rasulullah SAW. Ya. 10.000, 100.000 melawan hanya 1.000 lebih sedikit. Tapi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan strategi ketenangan. Di dalam konteks seperti itu sahabat tenang sehingga tidak panik dengan ya ribuan musuh yang menghadang ya Rasulullah SAW dan sahabatnya di Hudaybiyah itu. Ini sebuah paradok. Ya, sahabat yang hanya seribuan, kemudian musuh yang puluhan ribu. Di sini maknanya bahwa ada kemenangan versi Allah dan versi manusia. Secara versi manusia ya sulit menang Rasulullah dan sahabatnya melawan ya ratusan ribu para sahabat, para penghambat. Ya, orang-orang yang kafir menghalang Rasulullah SAW di Hudaybiyah. ini makna dibalik wa astabahum fathang qariba. Allah SWT memberikan balasan berupa kemenangan yang dekat. Itu sebabnya ayat ini disebut dengan suratul fatih. Dua kali disebut di dalam surah ini, inna fatahna laka fatham mubina. Diulang lagi ya di ayat yang berikutnya ya, wa asabahum fathan qariba. Ada fatham mubina, ada fatham qariba. Ya, ini makna ayat yang ke-18. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Maghanima. Yang berikutnya, yang Allah berikan kepada mereka di samping mereka dapatkan ketenangan, mereka diberikan kemenangan, kemudian diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, rampasan perang namanya ghanimah. Ini pun tidak langsung Allah berikan. Nanti 6 bulan berikutnya di Haibar, perang Haibar. Tuh. Allah memberikan kemenangan kepada para sahabat. 6 bulan setelah Bait Ar-Ridwan terjadi perang Haibar, Rasulullah dan sahabat menang di Bait Haibar itu sehingga mereka mendapatkan banyak harta benda yang Allah berikan kepada para sahabat. Artinya kita berjuang tidak langsung Allah berikan balasan, tidak langsung Allah memberikan kita rezeki, bisa saja Allah tunda 2-3-4 hari berikutnya. Inilah gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu azizan hakima. Sungguh Allah Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Wallahu alam bis-shawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih yang pura Tuan Guru. Tadi disinggung masalah qodho niki, itu adalah kepastian untuk sholat. Nah, pada waktu qomat, pada sholat berjamaah, ada yang berpendapat bahwa begitu muazin itu mengatakan Allahu Akbar, begitu kita bangun. Ada yang menyatakan bahwa pas waktu qomatnya itu, waktu apa namanya, waktu qomatnya itu, waktu qodho itu, baru kita bangun berdiri. Karena sesuai dengan penjelasan tadi, qodho itu adalah kepastian, begitulah. Nah, ini yang mana yang benar? Apakah pada waktu muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau pada waktu qodho mati sholat, qodho mati sholat, itulah. Nah, terus yang kedua, untuk ampura niki Tuan Guru, eskalatornya kapan qodho-nya? Kalau memang itu qodho itu adalah pasti gitu, kapan eskalator itu qodho-nya gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nge?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait dengan ghanimah, jadi ketika berperang lalu menang, maka yang menang ini boleh mengambil rampasan perang. Nah, kaitan dengan peperangan saat ini yang dahsyat, yang kuat ya pasti menang. Israel tidak bisa dibendung bagaimana menggusur rakyat Palestina, kemudian Lebanon saat ini. Dia begitu saja mengambil hak-hak rakyat Palestina ataupun Lebanon. Nah, apakah ini memang mengikuti sesuai dengan apa yang saat ini kita bahas, dia merasa menang lalu boleh saja mengambil begitu? Nah, ini mohon penjelasan. Demikian pula terkait dengan perkara yang sering terjadi di antara kita ini, yang menang itu yang kuat uangnya. Kalau tidak kuat uang, aduh, jangan pernah berharap bisa menang. Jadi yang kuat uangnya itu dia pasti menang. Apakah itu kemudian boleh? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang berat ini. Berat sekali. Pertama, dari Ayanda Jumar Saleh, tempat kita bangun untuk sholat berjamaah itu di saat ya muqim, orang yang mengamat, orang yang kamat, gitu ya, muazin mengucapkan qodho qomatis.

0: itu yang paling afdal. Ya. Kemudian qad qamat eskalator. Kami sudah rapatkan, sudah ke Pemda, sudah ke ya Berokestra ya. Untuk secepatnya ya, ini karena apa? Birokrasi administrasi ini jelimet sekali. Jadi sampai-sampai kami dari tim ngurus mau menalangi sendiri, tapi secara administrasi salah. Ya, kami sudah mau nangani sendiri salah. Jadi temuan kadang-kadang, ya bahkan bukan kadang-kadang pasti gitu. Ya, karena ini aset negara dikelola oleh ya, badan aset gitu kan, ya, sehingga ini menjadi persoalan. Mudah-mudahanlah ya kita tidak pesimis. Mudah-mudahan minggu depan ini, minggu ini sudah tuntas gitu. Ya, mudah-mudahan gih. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Ya, kami dari tim dari pengurus sudah berusaha untuk ya menjembatani kesana kemarin. Ya, saat tahun guru kesana kemarin urus eskalator gitu ya. Profesor lagi gitu ya. Ya, akhirnya saya bilang begitu. Ya, kita selesaikan. Tapi salah juga kita. Oke. Ya, kami sudah melakukan rapat macam-macam dengan yang menangani masalah ini. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat. Ya. Sehingga jamaah kita tambah banyak, ini kan berpengaruh eskalator ini. Ya, berpengaruh sekali. Karena kita sudah umur-umur ya kodok mati sholah. Udah umur dekat-dekat ini kita ini kan. Umur dekat-dekat. Apalagi ayanda cuma masalah itu. Yang ya ini kan gak masalah eskalator, masalah perang ghanimah itu sebenarnya pada era sahabat itu ghanimah itu 20% untuk baitul mal, 20% untuk baitul mal, kemudian 80% untuk sahabat ya yang menang perang itu pengaturan baitul malnya dan ghanimahnya. Perang yang sekarang ya, perang yang sekarang adalah perang karena faktor ya kekuasaan, faktor kekuasaan, faktor invasi, faktor kebencian ya, sehingga tidak ada ya hubungannya dengan ya ghanimah untuk saat ini, tidak ada hubungannya, sehingga kita orang-orang yang muslim ini harus punya solidaritas. Kita hanya sebatas solidaritas karena mereka berbeda wilayah, berbeda wilayah dan zona. Nah, kalau zaman sahabat memang beda. Kenapa? Karena memang kepemimpinannya kepemimpinan nubuah, kepemimpinan nubuah. Pola di dalam tradisi Islam ada namanya kepemimpinan nubuah, kepemimpinan yang langsung ya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya ya nubuah, kepimpinan kenabian. Yang kedua adalah khilafah. Ya, pengganti dari nubuah adalah khilafah. Ya, pengganti langsung dipilih oleh Rasulullah, dipilih oleh sahabat, khilafah. Kemudian khilafah tidak lagi, maka menjadi daulah. Daulah ini adalah kerajaan. Ya, kerajaan monarki. Dari daulah Abbasiyah ya sudah ya monarki lagi, tidak lagi sifatnya terpilih secara demokrasi.
1: Baik, Pusat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita masuki rangkaian siaran Pusat RRI Mataram di

Halo, selamat pagi. Pendengar Pro Satu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi yang insya Allah cerah ya, meskipun matahari masih malu-malu, pendengar. Udara juga masih segar. Yang pasti hari ini pendengar kami kembali menyapa hari Kamis Anda. Senang sekali pendengar, saya Sari Sudawati masih akan terus menemani Anda mengawali hari, menikmati aktivitas pagi ini ya, tentu saja sampai nanti jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan Imam di meja operator. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya sehat ya, penuh energi dan tentu saja siap menyambut hari dengan senyum ya. Pagi-pagi kita senyum supaya energi positif tuh langsung masuk gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ya, gak terasa nih kita sudah ada di hari Kamis pendengar ya. Sedikit lagi menuju akhir pekan, besok sudah WFH untuk sebagian ya. Ya pasti memang buat Anda yang pagi ini dalam perjalanan, udah perjalanan aja menuju ke kantor ya, bersiap merapikan kemeja kerja, atau bahkan yang sedang menyiapkan sarapan di rumah, tetap semangat ya, tetap berenergi, tetap positif pagi ini ya. Kita pagi ini seperti biasa akan ada banyak hal yang kami sampaikan untuk Anda nanti di Warta Berita juga pukul 7 pagi, dan juga nanti bakalan ada informasi prediksi cuaca juga yang kami kutip dari website bmkg.go.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

Oke, mendengar Pro 1 Mataram. Ini dia informasi prediksi cuaca kembali kami hadirkan untuk Anda. Di edisi Kamis, pendengar 13 Agustus 2026. Yang pasti selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan rangkaian siaran Pro 1 Mataram pagi ini. Pendengar, berikut informasi prediksi cuaca. Pendengar, kami kutip langsung dari bmkg.go.id. Ya, pendengar, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi umum untuk cuaca di wilayah NTB pada hari ini didominasi oleh kondisi cerah berawan. Berawan hingga sebagian wilayah terpantau berkabut atau udara kabur pada pagi hingga malam hari ini. Berikut rincian perkiraan cuaca di beberapa kabupaten dan kota di NTB. Kita awali dari Kota Mataram dan Lombok Barat. Pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di Kota Mataram dan sekitarnya, cuaca pada hari ini diperkirakan didominasi kondisi udara kabur hingga kabut atau asap pada pagi hari, yang kemudian berubah menjadi cerah berawan hingga berawan menjelang siang hingga malam hari. Suhu udara berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kita menuju ke wilayah Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Hari ini pendengar umumnya diprediksi cerah berawan. Sementara untuk wilayah Lombok Timur, khususnya daerah dataran tinggi seperti Sembalun, pada pagi hari didominasi cuaca dingin, ya, cuaca kabut, dengan kisaran suhu yang cukup sejuk antara 18 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ya, kita langsung menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Utara. Di Lombok Utara, pendengar, perakiran cuaca di Lombok Utara pada hari ini didominasi kondisi kabut dan udara kabur pada pagi hari sebelum berangsur cerah berawan pada siang hingga malam hari nanti dengan suhu berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius. Kita beralih ke Pulau Sumbawa, peringkat Pulau Satu RR Mataram. Secara umum, cuaca di Sumbawa, ya, Kabupaten Sumbawa, kemudian Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lompu, Kabupaten Bima, hingga Kota Bima, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima berpotensi mengalami udara kabur pada pagi hari, sementara suhu udara di wilayah Pulau Sumbawa secara umum cukup hangat, pendengar, mencapai puncaknya di kisaran 32 hingga 34 derajat Celcius pada siang hari. Secara umum, pendengar, tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim yang signifikan untuk wilayah NTB saat ini. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, mengantisipasi potensi suhu panas di siang hari, serta berhati-hati terhadap jarak pandang yang agak terbatas akibat kabut atau udara kabur di beberapa wilayah pagi hari ini. Demikian informasi perkiraan cuaca Nusa Tenggara Barat untuk hari ini. Pendengar, Anda terus dapat memantau pemutakhiran data cuaca terkini melalui situs resmi BMKG di bmkg.go.id atau aplikasi info BMKG.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Oke, pendengar Pro 135 Tahun Kanal Informasi dan Inspirasi. Jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Usulan rakyat yang masuk melalui aspirasi teman-teman di DPRD itu kita sudah akomodir melalui APBD Murni 2026.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan sekitar 300 miliar rupiah dalam APBD Murni 2026 untuk membiayai program pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD NTB. Sebanyak 129 kasus narkoba berhasil terungkap selama operasi Antik Rinjani 2026 yang dilakukan oleh Polda NTB dan Polres Jajaran. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebutkan tidak semua aspirasi DPRD dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah. Dari sekitar 400 aspirasi yang disampaikan, hanya sekitar 10% yang dapat masuk dalam program pemerintah. Sementara usulan yang belum dapat direalisasikan akan dicarikan alternatif. Maya Tarifa melaporkan.
2: Ide gagasan dari masyarakat konstituen.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebut hanya sekitar 10% dari 400 aspirasi anggota DPRD yang dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, aspirasi anggota DPRD merupakan hasil penjaringan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Usulan tersebut pun kemudian disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tersedia dalam perencanaan pemerintah daerah. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab tidak semua aspirasi hasil reses dapat langsung dimasukkan ke dalam program pemerintah daerah.
4: Mungkin itu ya sekitar 10% dari program itu ya, kisaran-kisaran.
2: Ide gagasan dari masyarakat konstituen. Dan itu kan melalui prosesnya, melalui apa namanya, pengantrian ya. Mereka dikumpulkan oleh Pak Perida, nanti Pak Perida yang akan apa namanya, memastikan kesesuaian usulan itu dengan program kegiatan yang ada di pemerintah.
3: Firman menegaskan, aspirasi DPRD tidak memiliki anggaran khusus yang berdiri sendiri. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari program dan kegiatan yang telah masuk dalam APBD. Karena itu, usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD harus sesuai dengan program pemerintah daerah. Jika tidak tersedia dalam menu program, usulan tersebut tidak dapat direalisasikan dalam bentuk yang sama. Namun, lanta Firman, bukan berarti kebutuhan masyarakat ditolak, melainkan pemerintah daerah dapat mencari alternatif program untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4: Misal, kemarin pada saat saya reses di dapil saya, warga masyarakat mengusulkan ada puskesmas. Itu kan, ke gagasan, jalan, seperti itu. Jadi, tidak ada.
5: Ide gagasan yang dibawa itu tidak ada di apa namanya, di menu program itu.
4: Itu apa namanya, sejalan dengan apa yang.
5: Nah, misal kayak, Super Bowl dalam rangka pemenuhan air bersih, kan. Bukan penyediaan air bersihnya yang kita tolak, tetapi cara menyediakan air bersihnya yang kita sesuaikan, ada pertimbangan lain.
3: Lebih jauh dijelaskan, mekanisme di atas pun diperlukan agar aspirasi masyarakat tetap dapat diakomodir tanpa mengabaikan kesesuaian dengan perencanaan dan juga program pembangunan daerah.
0: Kejaksaan Negeri Sumbawa turut membantu memastikan program pembangunan daerah berjalan lancar. Salah satu hal yang dilakukan dengan cara mengawasi program pembangunan yang bersumber dari dana pokok pikiran DPRD Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
6: Pengawalan terhadap pokir bukan sekedar mencari kesalahan dalam pelaksanaan anggaran, Kejaksaan Negeri Sumbawa memperkuat langkah pencegahan korupsi dalam pengelolaan program pokok pikiran atau POKIR DPRD Kabupaten Sumbawa. Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumbawa, Husni, mengatakan pihaknya mengawal program POKIR sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Menurut Husni, pengawasan bertujuan untuk memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan masyarakat, mengikuti aturan dan menggunakan anggaran secara transparan serta akuntabel. Ia menegaskan, pengawalan tersebut tidak bertujuan untuk menghambat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD. Sebaliknya, Kejari ingin memastikan aspirasi berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang penyimpangan. Kejari Sumbawa juga meminta pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, penyedia barang dan jasa, serta masyarakat menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing.
7: Pengawalan terhadap POKIR bukan sekedar mencari kesalahan dalam pelaksanaan anggaran. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi upaya mencegah potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Kejari Sumbawa menegaskan akan terus mengedepankan langkah preventif, koordinasi, dan edukasi hukum. Jika dalam proses pengawasan ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, penanganannya tentu akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
6: Husni mengingatkan, setiap tahapan POKIR harus terdokumentasi dan memiliki kesesuaian antara usulan, dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kejari Sumbawa membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan melalui kanal pengaduan yang tersedia. Jika pengawasan menemukan indikasi kuat tindak pidana, Kejari Sumbawa memastikan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Dana aspirasi atau yang lebih dikenal dengan istilah dana pokok pikiran, POKIR DPRD diperbolehkan dalam aturan perencanaan dan penganggaran daerah. Namun penggunaannya tetap harus melalui organisasi perangkat daerah, OPD pengampu, dan tidak dapat dijadikan bantuan langsung oleh anggota DPRD. Penggunaannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan tidak boleh menjadi alat politik. Mujtahidin melaporkan.
8: Sepertinya dana bansos dan dana
9: POKIR adalah hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses atau rapat dengar pendapat yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan dibiayai melalui APBD. Program yang diusulkan melalui POKIR tetap harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah serta dilaksanakan melalui OPD terkait. Anggota DPRD hanya memiliki kewenangan mengusulkan program berdasarkan aspirasi masyarakat. Sementara pelaksanaan dan eksekusi program tetap menjadi kewenangan eksekutif melalui OPD terkait. Praktisi anggaran dari Dewan Peduli Anggaran atau DPA Kabupaten Dompuboy Ikhwahyudin mengatakan keberadaan dana POKIR sejatinya merupakan instrumen untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD. Menurut Boy, aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan anggota DPRD dalam pembahasan rancangan APBD dan diarahkan menjadi program yang dilaksanakan oleh OPD sesuai kewenangannya. Boy menilai pelaksanaan dana POKIR di Kabupaten Dompu belakangan perlu mendapat perhatian.
8: Sepertinya dana bansos dan dana aspirasi ini mengarah kepada dana kepentingan politik, artinya kecil persentasenya untuk kepentingan publik kita secara langsung. Dan ini kewajiban semua pihak termasuk kawan-kawan media untuk mengawal, melakukan evaluasi termasuk di dalamnya dan mengontrol proses pembelanjaan. Dan ada alur substansi dalam persoalan ini. Alur substansi yang kami masukkan adalah dasar hukum tentang penetapan dana aspirasi dan dana bansos.
9: Boy juga mengaku mendengar adanya dugaan pembagian keuntungan bagi sejumlah proyek fisik maupun bantuan sosial yang dikaitkan dengan dana POKIR. Salah satu contoh yang disebutnya adalah pembangunan rapat gang dengan nilai pekerjaan di bawah 100 juta rupiah. Menurut informasi yang diterimanya, terdapat dugaan pembagian hasil antara anggota DPRD dan pelaksana pekerjaan. Meski demikian, Boy menegaskan informasi tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
8: Dana aspirasi dan dana bansos.
0: Dana pokok pikiran, POKIR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan tidak hanya dapat direalisasikan dengan baik, tetapi juga benar-benar dialokasikan sesuai dengan peruntukan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan berjalan secara transparan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Berikut pendapat mereka.
10: Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfan Islami, asli Lombok Timur. Kalau menurut saya, dana POKIR tuh sesuai dengan yang disetujuin oleh masyarakat. Nah, misal proyek jalan direalisasikan ke proyek jalan tersebut harus tepat sasaran, ya. Kalau menurut saya, pengawasan dari masyarakat itu butuh sih. Kenapa? Karena nanti kalau tidak ada pengawasan dari masyarakat itu takutnya disalahgunakan.
11: Perkenalkan, nama saya Farul Fatona, asli saya orang Batam, merantau ke sini sebagai mahasiswa. Sebenarnya untuk itu harus sangat dipikirkan sih Mas, untuk dari dewannya sendiri, apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih yang pengen didapat oleh masyarakat, itu sebenarnya harus dipikirkan oleh dewan sendiri. Nah, dana yang dikeluarkan juga sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan juga. Nah, untuk pertanggungjawaban dana daerah yang dari pemerintah ini, menurut saya yang paling penting itu sebenarnya transparansi Mas, sebenarnya transparansi di mana dana yang dialokasikan ini sudah sesuai, sudah efektif dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
12: Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrarudin. Saya asli dari Lombok Timur, Wanasaba. Setahu saya, dana poker ini akan justru lebih baik lagi diserap ke dalam sistem pendidikan kita. Karena jujur saja, saya melihat bahwa pendidikan kita ini masih tumpang tindih sekali gitu ya, terutama di beberapa pelosok wilayah. Saya melihat dari sana itu banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan dana untuk menunjang pendidikan kita di sana gitu. Saya melihat mereka keterbatasan sekali dalam mengakses buku segala macam. Nah, itu nanti dana poker itu kan bisa dialihkan ke sana gitu.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan sekitar 300 miliar dalam APBD Murni 2026 untuk membiayai program pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD NTB. Seperti apa programnya? Berikut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB, Bayi Nelly Yuniarti, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
13: Bukaban, di daerah kan pembangunan atau program-program yang diarahkan untuk pembangunan di masyarakat kan sebenarnya ada ya, melalui dana aspirasi, melalui wakil rakyatnya begitu di DPR. Nah, itu sejauh ini seperti apa perkembangannya, Bukaban?
14: Alhamdulillah, untuk pembangunan yang bersumber dari usulan rakyat yang masuk melalui aspirasi teman-teman di DPRD itu kita sudah akomodir melalui APBD Murni 2026. Dan saat ini untuk 2026 itu kita sekitar 600-an usulan program kegiatan yang kita biayai itu dengan dana mencapai 300 miliar dan itu beredar di 10 kabupaten kota.
13: Jadi program-program ini sebenarnya ada ya, tidak lantas efisiensi itu membuat program itu tidak ada sebenarnya.
14: Walaupun kita efisiensi, ya seperti yang saya jelaskan pertemuan kita yang dulu bahwa di tengah efisiensi, proses pembangunan itu tetap jalan. Nah, salah satunya adalah dengan teralokasinya melalui aspirasi-aspirasi masyarakat kita yang teralokasi di OPD. Tapi pintu masuknya memang melalui DPRD. Dan itu jumlahnya 300 miliar. Di luar dana desa yang juga kita gelontorkan ke desa maupun ke KK Miskin Ekstrim.
13: Jadi kalau misalnya digambarkan itu dari masyarakat sampai program ini hadir, itu bagaimana mekanismenya, bukan?
14: Jadi nanti biasanya saudara kita anggota DPRD akan melakukan reses, Pak Yani. Nah, reses itu biasanya ada beberapa aspirasi dari masyarakat. Sehingga itu yang dirangkum, kemudian kita cocokkan sesuai atau tidak dengan dokumen RPJMD kita. Kalau sesuai dan berada di dapilnya, maka kita bisa alokasikan. Misalnya contoh, untuk di Dinas Pertanian, ada masyarakat kita yang mengusulkan mohon dibuatkan jalan tani. Nah, kalau memang kita lihat kondisinya betul dan program kita adalah ketahanan pangan, maka itu bisa kita akomodir, gitu kan? Yeah. Atau misalnya di peternakan atau perikanan. Kalau terkait dengan tema-tema yang ada di RPJMD, nggak apa-apa, kita akan akomodir dan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan. Nah, di tengah efisiensi itu kita masih bisa mengalokasikan 300 miliar bahkan di 2026.
13: Oh iya, jadi tidak boleh keluar dari RPJMD.
14: Iya, betul, usulannya harus betul sesuai dengan tema-tema yang di dalam dokumen RPJMD kita, sesuai dengan program-program unggulan daerah. Itu harus sesuai.
13: Oke, lalu legislatif posisinya sebagai apa saja di situ? Apakah hanya sebagai penyerap informasi, kemudian mereka juga ikut mengawasi, atau sampai pada eksekusi?
14: Biasanya mereka menyerap, kemudian menyampaikan ke kami, nanti kita rangkum. Nah, nanti pada pelaksanaannya biasanya mereka melihat, mengawasi, sudah diterima belum sama masyarakat yang mereka rekam aspirasinya. Jadi konstituen ya? ya sudah sesuai atau belum, baik lokasinya, kemudian volume dan sebagainya, biasanya mereka mengawasi langsung.
13: Kalau dari sekian banyak pengalaman sebelumnya, yang paling banyak memang program apa? Yang orientasinya ke apa? Biasanya dibawa oleh legislatif?
14: Rata-rata sih bermain di kawasan kumuh, kemudian di pertanian, gitu kan? Hmm. Nah, saat ini untuk 2026 dan bahkan untuk di persiapan 2027, bahkan kami mulai memperbaiki menu-menu aspirasi yang supaya jangan terlalu jauh dengan RPJMD kita. Misalnya kondisi kita untuk pemeliharaan jaringan irigasi, ya itu juga kita sesuaikan. Ada tidak masyarakat kita, karena kadang-kadang masyarakat kita kan tidak 100% paham kebutuhannya dia, karena masyarakat kita kan tidak bisa membedakan mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan provinsi. Nah, ini yang akan kita sinkronkan. Jadi nanti dari anggota DPRD-nya juga memahami bahwa kebutuhan kita apa sebenarnya sesuai kewenangan provinsi, sehingga pada saat merekam mereka bisa sesuaikan, seperti itu.
13: Oke, Bu Kadis, sejauh ini eksekutif melihat sudah cukup efektif membantu program prioritas daerah dari program itu?
14: Iya, selama ini sih kita bersinergi dengan baik, Pak Yani ya.
13: Oke.
14: Alhamdulillah.
13: Oke, kalau gitu Bu Kawan, terima kasih banyak waktunya untuk hari ya.
14: Oke, sama-sama.
13: Assalamualaikum.
14: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal langsung merespons kejadian terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok Rabu pagi. Iqbal mengatakan dirinya baru menerima laporan terkait kejadian tersebut. Ia langsung meminta Kepala Dinas Perhubungan NTB menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Gubernur juga menyebut Menteri Perhubungan akan segera datang ke lokasi kejadian. Menurut Iqbal, insiden tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah pada hari ini.
15: Nah, yang jelas itu akan jadi perhatian khusus kita. Di kawasan Lembar ini dikelola oleh ASDP, jadi kami juga akan koordinasi dengan ASDP nanti untuk memastikan semua fasilitasnya baik, dan apapun yang terjadi hari ini akan jadi pelajaran kita bersama untuk perbaikan di masa mendatang.
0: Pemprov NTB juga akan berkoordinasi dengan ASDP terkait kondisi dan fasilitas di kawasan Pelabuhan Lembar. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas penyeberangan dalam kondisi baik dan mendukung keselamatan penumpang. Iqbal menegaskan kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah ingin memastikan pelayanan dan keselamatan penyeberangan di NTB terus diperbaiki. Ia berharap penanganan insiden KMP Putri Yasmin dapat dilakukan dengan cepat dan menjadi momentum untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Sebanyak 129 kasus narkoba berhasil terungkap selama operasi anti Kerinjani 2026 yang dilakukan oleh Polda NTB dan Polres Jajaran. Dari operasi tersebut, barang bukti hampir 7 kg narkoba berhasil diamankan. Berikut laporan Adilan.
16: Polda NTB mengungkap 129 kasus narkotika selama operasi anti Kerinjani 2026 yang digelar selama 2 pekan, sejak 27 Juli hingga 9 Agustus 2026. Dari pengungkapan itu, polisi menangkap 178 tersangka, terdiri atas 27 target operasi dan 151 tersangka non-target. Berikut pernyataan Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Holid.
17: Polda NTB tidak akan memberikan bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Siapapun yang terlibat akan kami tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada perlindungan, tidak ada penjualan, dan tidak ada toleransi terhadap para penyalahgunaan narkotika.
16: Dalam operasi tersebut, polisi menyita sabu seberat 488,530 gram, ganja seberat 5,589 kilogram, dan satu pohon ganja. Polisi juga mengamankan 922,86 gram magic mushroom, 3 butir obat-obatan, serta uang tunai lebih dari 173 juta rupiah. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradana LH, mengatakan penyidik juga menemukan keterlibatan 3 personil kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika. Kini ketiganya dalam pemeriksaan di bidang Propam Polda NTB.
17: Untuk 2 personil ini memang terbuktinya hanya sebagai pengguna. Kaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Lima Kota,
18: berawal dari ditangkapnya S, dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, ternyata barangnya berasal dari salah satu oknum yang bertugas di Polres Bima Kota atas nama A.
16: Kasus bermula dari penangkapan seorang berinisial S dengan 17 plastik klip sabu seberat 1,44 gram. Polisi masih menyelidiki asal-usul narkotika tersebut dan memburu pihak yang diduga berada di atas AB.
0: P3K tetap dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur sama seperti PNS. Sesuai dengan penetapan perda dari Pemda dan DPRD Lombok Timur, pengunduran diri dilakukan apabila terpilih menjadi Kades. Herawati melaporkan.
19: Bahwa mereka boleh menjalankan diri dan tidak mundur. Dia akan mundur kalau sudah terpilih. Kalau sudah terpilih, kembali kepada institusinya.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD Lombok Timur resmi menetapkan peraturan daerah atau perda tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Perda tersebut merupakan perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menegaskan P3K dan ASN tetap diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sepanjang memperoleh izin dari bupati. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keadilan sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih figur yang dianggap layak memimpin desa. Herul Warisin juga menjelaskan kewajiban mengundurkan diri dari institusi tempat bekerja baru berlaku apabila ASN atau P3K yang mencalonkan diri benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa. Sementara apabila tidak terpilih, yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas di institusinya.
19: Ya, jadi gini, kita tidak meminimalisir ya, kita tidak mengurangi. Jadi kalau memang nanti ada P3K kita yang mau nyalon, ada ASN yang mau nyalon ya, itu pasti kita izinkan. Kenapa? Karena kalau memang itu harapan masyarakat, kenapa kita harus ini? Kita harus adil kan? Kita bebaskan mereka. Jelas, kalau itu karena ada aturannya. Karena harus ada izinnya. Nggak bisa dia lanjut jadi calon tanpa ada izin dari bupati. Sudah perda. Kan tinggal kita bakal calon bupatinya.
0: Sebelumnya gabungan Komisi DPRD Lombok Timur yang dibacakan Yeyen Safitri menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan P3K wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa. Namun setelah melalui pembahasan mendalam dan mengkaji kembali pendapat Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, ketentuan tersebut akhirnya diubah. P3K tidak lagi diwajibkan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa dan baru diwajibkan mundur setelah ditetapkan sebagai pemenang. Yeyen juga menyebut perubahan tersebut dinilai lebih adil karena memberikan perlakuan yang setara bagi P3K serta mengurangi resistensi dibandingkan dengan calon yang berstatus PNS. Dengan ketentuan tersebut, P3K dapat mengikuti konstetasi Pilkades tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya sebelum hasil pemilihan ditetapkan.
20: Bahwa P3K yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa wajib mengundurkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan tersebut diubah dengan kewajiban mengundurkan diri bagi P3K terhitung sejak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa.
0: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Lombok Timur akan dilaksanakan pada awal 2027 dan tahapan sudah mulai dilakukan. Terdapat 157 desa yang akan ikut melaksanakan pemilihan kepala desa. Forum Bulog NTB mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan disalurkan sekaligus 3 bulan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah momentum jelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan HUT kemerdekaan RI, dan masuknya musim kemarau ekstrim. Wakil Pimpinan Bulog NTB Rizal P. Sukmadia mengatakan penyaluran tahap kedua secara serentak mulai dilakukan di seluruh NTB. Secara keseluruhan di NTB jumlah penerima bantuan pangan mencapai sekitar 861.180 penerima bantuan pangan PBP.
21: Penyaluran ini bertepatan dengan mendekati hari ulang tahun Republik Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di kearifan lokalnya ada Maulid, Maulid Nabi juga programnya diharapkan bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli.
0: Bulog NTB memastikan penyaluran bantuan pangan tidak mengganggu ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat. Rizal menyebut stok beras yang tersimpan di Bulog NTB saat ini mencapai sekitar 267 ribu ton. Dengan kondisi stok sebesar ini, Bulog menurutnya sangat siap apabila pemerintah kembali memberikan penugasan penyaluran bantuan pangan setelah program tahap kedua selesai. Layanan unit pelayanan kesehatan perkantoran UPKP yang disiapkan pemerintah Kota Mataram mulai menunjukkan manfaatnya bagi masyarakat. Warga memanfaatkan layanan kesehatan tersebut untuk pemeriksaan rutin. Fatmawati melaporkan.
1: Sangat diantusias, sangat antusias. Yang paling besar kunjungannya itu adalah di pasar ACC Ampenan sama di Kejaksaan Negeri.
2: Warga kini terus memanfaatkan keberadaan layanan unit pelayanan kesehatan perkantoran atau UPKP, terutama pengecekan tekanan darah dan juga gula darah. Meski layanan tidak dibuka setiap hari di seluruh lokasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan mengatakan antusiasme masyarakat terhadap layanan UPKP cukup tinggi. Kunjungan terbesar tercatat di pasar ACC Ampenan dan juga di kantor Kejaksaan Negeri Mataram. Dalam sekitar 3 bulan saja sudah ada 120 ribuan layanan yang diakses masyarakat atau sekitar 30-40 layanan setiap bulannya.
1: Sangat antusias, yang paling besar kunjungannya itu adalah di pasar ACC.

0: itu.
1: Menurut Emirat, layanan UPKP tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai atau pedagang di lokasi tersebut, tetapi juga dapat dimanfaatkan pengunjung dan juga masyarakat yang berada di sekitar titik layanan. Pemeriksaan diberikan secara gratis dengan jenis layanan utama berupa pemeriksaan tekanan darah atau hipertensi dan juga gula darah atau diabetes, sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini. Jadwal pelayanan juga dibuat fleksibel melalui kolaborasi dengan pengelola masing-masing lokasi agar keberadaan UPKP tidak mengganggu pelayanan yang ada di puskesmas. Dirincikannya untuk kegiatan UPKP saat ini dilakukan 2 kali sepekan, Selasa dan Kamis di Kejaksaan Negeri Mataram, sedangkan di Pasar ACC Ampenan berlangsung setiap Jumat dan Sabtu, sementara layanan di Mall Pelayanan Publik dijadwalkan setiap Kamis dan juga di Kantor Wali Kota Mataram setiap Senin dan Jumat. Emirat menegaskan pemeriksaan hipertensi dan juga diabetes menjadi perhatian utama karena keduanya termasuk penyakit tidak menular, akan tetapi bersifat kronis yang membutuhkan pengobatan serta pemantauan jangka panjang.
2: Persiapan MotoGP Mandalika 2026 mulai dikebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama ITDC. Pemerintah menargetkan penyelenggaraan tahun ini lebih baik dengan jumlah penonton mencapai 145 ribu orang. Berbagai persoalan mulai dari transportasi, konektivitas, akomodasi hingga keterlibatan UMKM dan masyarakat lokal mulai dipetakan. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Baru saja kami melakukan kick-off rapat koordinasi perdana untuk persiapan MotoGP.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama ITDC mulai melakukan persiapan MotoGP Mandalika 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi perdana ini menjadi awal untuk mempercepat persiapan MotoGP. Berbagai persoalan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan mulai dipetakan dan akan dibahas melalui klaster khusus. Persoalan tersebut antara lain konektivitas antar daerah, transportasi menuju Mandalika, hingga sektor komersial. Iqbal mengatakan, persiapan dilakukan lebih awal agar penyelenggaraan MotoGP tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Harapan kita dengan persiapan yang lebih awal seperti sekarang ini, MotoGP pada tahun ini diharapkan betul-betul menjadi MotoGP dengan penyelenggaraan terbaik. Tahun lalu alhamdulillah sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semua pelajaran pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya kita take into consideration atau dipertimbangkan, dirujuk dalam penyelenggaraan tahun lalu. Dan tahun ini kita harapkan lebih baik.
4: Sementara itu, Direktur ITDC Ahmad Fajar mengatakan, MotoGP Mandalika 2026 akan disiapkan lebih matang dengan sejumlah pembaruan. Kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji menjadi salah satu daya tarik yang diharapkan mampu meningkatkan antusiasme penonton. ITDC juga menyiapkan alternatif akomodasi untuk mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan.
5: Kita tambahin untuk akomodasi dan sebagainya, nanti ada glamping atau camping ground yang kita sediakan. Kemudian ada juga transportasi dari Surabaya, kita kerjasama dengan beberapa maskapai perkapalan. Dan bahkan kalau perlu mereka juga menginap apung di atas kapalnya selama kalau mereka tidak kebagian akomodasi. Jadi semua hal yang terkait dengan masalah-masalah tadi kita bicarakan dan berusaha kita solusikan.
4: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober. Seluruh persoalan yang telah dipetakan ditargetkan dapat diselesaikan sebelum balapan dunia tersebut digelar.
2: Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia, Pengprov KBI Nusa Tenggara Barat, mulai menyiapkan strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengirim atlet terbaik NTB mengikuti berbagai kejuaraan di luar daerah. Ketua Umum KBI NTB, Junaidi Kasum, mengatakan hasil Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB menjadi dasar awal untuk memetakan kekuatan atlet kickboxing dari seluruh kabupaten kota. Pada Porprov 2026, KBI NTB menghadirkan wasit nasional untuk memastikan pertandingan berjalan objektif sekaligus mengukur kualitas atlet dengan standar nasional. Menurut JK, partisipasi atlet juga meningkat.
6: Nah, kenapa saya panggil wasit nasional? Karena untuk mengukur kekuatan, kemampuan atlet kickboxing seluruh NTB ini. Alhamdulillah, dari dulu Porprov 2003 cuma diikuti oleh 5 kabupaten. Nah, sekarang kan 10 kota

0: Kabupaten jumlah atletnya 133, jadi 20 kelas itu terisi. Nah, dari hasil itu ternyata atlet-atlet kita adalah luar biasa.
1: Junaidi Kasum mengatakan hasil parpraf tersebut belum sepenuhnya menjadi dasar final dalam menentukan atlet yang akan dipersiapkan menuju PON 2028. Para atlet akan kembali diuji melalui sejumlah kejuaraan di luar NTB. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan sekitar 300 miliar dalam APBD Murni 2026 untuk membiayai program pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD NTB. Sebanyak 129 kasus narkoba berhasil terungkap selama operasi Anti Kerinjani 2026 yang dilakukan oleh Polda NTB dan Polres Jajaran. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, melantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judi mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengayak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dipercaya

0: yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, pendengar Plus Satu Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini Anda masih bersama saya, Sari Usdati, ya, dan informasi pendengar untuk opini publik dan klarifikasi ini berkaitan dengan anggaran 300 miliar rupiah dari APBD NTB 2026 untuk aspirasi masyarakat. Jadi memang pemerintah Provinsi NTB ini kembali menggerakkan roda pembangunan yang bersumber langsung dari suara dan kebutuhan masyarakat di akar rumput. Tadi di Warta Berita sudah dijelaskan ya bahwa dalam APBD murni tahun 2026 ini Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar 300 miliar. Dana ini sendiri difokuskan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat NTB yang juga kita kenal sebagai dana pokok pikiran atau dana pokir ya. Nah ini dengan Pusat RRI Mataram tentu saja kemudian banyak yang bukan ini ya, kita tunggulah bagaimana Anda melihat kebijakan yang satu ini. Ada satu komentar yang masuk dari Bunda saja, segitu banyak dan apa nih, segitu banyak dana nanti alokasinya enggak maksimal, yang disalahin presiden. Silakan berkomentar pendengar berkaitan dengan ini. Yang pasti memang dana ini sendiri difokuskan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat atau yang kenal, yang kita kenal sebagai dana pokok pikiran atau pokir melalui para anggota DPRD gitu ya, yang tentu saja anggaran ini kita yakinkan dia tidak disebar dengan sembarangan begitu ya. Pemerintah dan legislatif ini berkomitmen untuk mengarahkan dana ini sendiri ke sektor-sektor yang paling bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak begitu pendengar ya, entah mungkin nanti ada infrastruktur dasar berupa perbaikan jalan penghubung, kemudian juga penguatan ekonomi rakyat, atau bahkan mungkin fasilitas sosial dan publik. Jadi langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, kemudian juga mendongkrak ekonomi lokal, serta menjawab langsung persoalan real yang dihadapi warga di berbagai kabupaten dan kota di Bumi Gora ya. Nanti di segmen kedua mudah-mudahan nanti ada klarifikasinya ya, ada informasi yang detail tentang ini pendengar, dan kita nanti akan ikuti segmen keduanya tentu saja setelah Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tahu kah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim.
1: Itu pentingnya apaan sih? Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
7: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih kuat.
0: Iya, untuk menuju hidup yang lebih baik, itu sih harapan kita ya, terutama dengan adanya apa istilahnya ya, adanya kebijakan ini sendiri, di mana Pemprov NTB juga berkomitmen menggerakkan roda pembangunan yang bersumber langsung dari suara dan kebutuhan masyarakat di akar rumput. Sekali lagi pendengar, dalam APBD Murni tahun 2026 ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar 300 miliar, dan dana ini sendiri difokuskan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat atau yang kita kenal dengan dana pokok pikiran atau pokir melalui para anggota DPRD. Nanti saya bisa dikoreksi kalau misalnya ada yang salah atau yang keliru pendengar ya. Dan pasti memang anggaran ini juga tidak disebar secara sembarangan. Ini diarahkan nanti ke sektor-sektor yang paling bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak ya, seperti misalnya infrastruktur dasar ya, entah itu perbaikan jalan, jembatan atau fasilitas air bersih karena kita sudah mulai memasuki musim kemarau, kemudian juga penguatan ekonomi rakyat, ada juga fasilitas sosial dan publik. Dan langkah ini tentu saja diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan yang juga bisa mendongkrak ekonomi lokal serta menjawab langsung persoalan real yang dihadapi warga di berbagai kabupaten dan kota di Bumi Gora. Semoga nanti di segmen kedua ada narasumber yang bisa kita hubungi, pendengar. Namun untuk saat ini kita harus jeda dulu untuk mengikuti siaran sentral berita nasional ya dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
3: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin. Kita bergerak di Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
3: 5,2 juta ton.
2: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini